0: Diri Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan.
1: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Parei Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Parei, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Parei juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Parei juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
2: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
3: Termasuk batuk pilek.
2: Ya.
3: Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
2: Iya, ISPA itu selalu dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga namun juga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC, ya. TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian, katanya. Kalau TBC itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
3: TBC ya.
2: Yang varisela nih, varisela cacar itu sekarang kasusnya nggak terlalu,
3: nggak terlalu
2: banyak, mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun ada itu nggak parah.
1: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Parei. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Parei Kabupaten Kediri.
4: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih, kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget. Pokoknya jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
1: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Ana Kusuma melaporkan.
0: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
5: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
5: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. sebagaimana.
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, stand-alone ministry, gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
6: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
9: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEU CEPA sudah pada tahap akhir.
10: Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% postaris Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% postaris akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
9: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EEU CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
11: I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period.
9: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari Presidensi Dewan Uni Eropa dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipat gandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
9: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
13: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
14: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
13: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
9: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
15: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
16: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
15: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
9: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
12: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan, dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi, sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas, sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
17: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun, yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Treslinda, silakan.
20: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk, sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ini terjadi 125 kasus lakalantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETL ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital.

untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Rosato RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda terus bersama kami mendengar di Sumenep pagi ini. Ya, cuacanya sangat cerah sekali, bahkan cenderung panas ya. Di pukul 7.42 menit, tapi panasnya sudah luar biasa ini pendengar. Panasnya pagi hari.

Mengandung banyak vitamin ya, yang baik untuk kulit dan juga tubuh kita, karena belum jam 8 pagi ini, insya Allah masih aman. Nah, untuk Anda yang barangkali merasa kurang sehat, kurang fit pagi ini, boleh barangkali saat ini berjemur sebentar di luar rumah yang ada sinar mataharinya ya, dan apa namanya, barangkali untuk olahraga-olahraga ringan juga masih bisa, karena sebelum jam 8 pagi. Baik, mendengar untuk pukul 8 pagi nanti bisa Anda ikuti majalah udara MBG yang mana akan membahas tentang MBG balita, NIK jadi syarat wajibnya. Dan nanti akan menghadirkan Sekretaris Satgas MBG Sampang, Bapak Sudarmanta, yang akan berbincang-bincang dengan saya di majalah udara MBG untuk edisi hari ini. Iya, pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini tidak hanya menyasar anak usia sekolah, tetapi juga kelompok balita yang membutuhkan asupan gizi untuk mendukung tumbuh kembang. Dalam pelaksanaannya, pendataan penerima manfaat menjadi bagian penting agar bantuan makanan bergizi diberikan kepada anak yang tepat sasaran. Dan salah satu data yang menjadi perhatian ini adalah nomor induk kependudukan atau NIK ya, di mana NIK ini digunakan sebagai identitas tunggal untuk memastikan data balita penerima MBG sesuai dengan administrasi kependudukan dan tidak terjadi pencatatan penerima secara ganda. Nah, untuk kewajiban mencantumkan NIK ini juga berkaitan dengan upaya pemerintah membangun basis data penerima manfaat yang lebih akurat. Dengan data identitas yang jelas, pemantauan cakupan program dapat dilakukan secara lebih terukur, termasuk mengetahui kelompok usia, wilayah penerima, dan juga perkembangan pelaksanaan program.

Iya, pendengar, MBG balita NIK jadi syarat wajib ya. Jadi kewajiban untuk mencantumkan NIK ini juga berkaitan dengan upaya pemerintah membangun basis data penerima manfaat yang lebih akurat. Dengan data identitas yang jelas, pemantauan cakupan program ini bisa dilakukan secara lebih terukur, termasuk mengetahui kelompok usia, wilayah penerima, serta perkembangan pelaksanaan program. Dan bagi orang tua, ketentuan ini menjadi pengingat penting untuk memastikan NIK anak sudah tersedia dan juga tercatat dengan benar, di mana data kependudukan yang tidak sesuai seperti kesalahan nama, tanggal lahir, atau nomor identitas ini berpotensi menghambat proses pencocokan data penerima. Namun, untuk penggunaan NIK juga tetap diiringi dengan perlindungan data pribadi ya. Informasi identitas anak merupakan data yang harus dikelola secara hati-hati dan hanya digunakan untuk kepentingan program. Dan juga tentunya tidak disebarluaskan secara sembarangan. Dan di sisi lain, persoalan administrasi juga jangan sampai membuat anak yang membutuhkan gizi justru kehilangan kesempatan memperoleh dari manfaat program tersebut. Karena itu mendengar diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah, layanan kesehatan, satuan pelaksana MBG, serta keluarga untuk membantu menyelesaikan kendala administrasi yang ditemukan.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
3: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
2: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
4: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
5: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
6: Hai, aku charger HP.
5: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
6: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
5: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
6: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
5: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
6: Hah?
5: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
6: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
7: Jangan dipegang.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: gue deh. Lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya. Mana udah jam segini lagi.
4: Nah, bentar lagi hijau nih.
5: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
3: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
5: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
3: Apa lo? Mau berantem?
6: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
5: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
7: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Sampang Pagi Ini.
1: Masih di Pro 1 RRI Sampang, tentunya di Sampang Pagi Ini ya, berbagai musik begitu banyak mungkin ya yang hadir ke ruang dengar Anda. Tapi selamat berakhir pekan dan selalu dengarkan RRI Pro 1 RRI Sampang ya. Dan pendengar setia Pro 1 seperti biasa ya, nanti berbagai informasinya bukan nanti, tapi saat ini kita dengarkan bersama sebuah informasi ke ruang dengar Anda. Ya, dorong tata kelola profesional yang dimana Bupati Sampang pantau performa BUMD sendiri. Bupati Sampang Slamet Junaedi memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas peningkatan kinerja badan usaha milik daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang. Evaluasi positif ini menjadi pijakan bagi Pemkab Sampang untuk terus memperkuat tata kelola perusahaan yang sehat dan profesional. Guna memastikan tren positif tersebut berkelanjutan, Bupati menegaskan bahwa jajarannya akan kembali melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh unit BUMD pada tahun ini. Langkah ini dilakukan untuk mengukur efektivitas manajemen, transparansi finansial serta kontribusi nyata BUMD terhadap pendapatan asli daerah maupun peningkatan layanan publik bagi masyarakat Sampang ya. Dan pendengar setia dimanapun kalian berada, tentunya di kanal informasi dan inspirasi di Sampang Pagi Ini ya. Berita kali ini, berita paginya ini mana dari Badan Meteorologi Klimatologi atau yang dikenal BMKG yang berada di Provinsi Riau mendeteksi lonjakan 2671 titik panas ya di Pulau Sumatera. Jumlah tersebut tercatat berdasarkan pembaruan data pada tanggal 4 September kemarin jam 7 pagi. Perakiran BMKG sendiri yang dimana dari Pekanbaru Putri Santi Siregar mengatakan ribuan titik panas tersebut tersebar di 9 provinsi. Jumlah tertinggi terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 1.583 titik ya. Itu berita nasional kali ini yang hadir ke ruang dengar Anda, yang dimana informasi terbaru kali ini pendengar informasinya. Dan terbaru, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Warbuwono ya mengingatkan masyarakat mewaspadai perubahan fisik dan emosional sebagai tanda gangguan kesehatan jiwa. Dante mengatakan gangguan kesehatan jiwa tidak selalu terlihat langsung karena gejalanya kerap muncul melalui perubahan fisik maupun perilaku. Dan menurut Dante sendiri, yang dimana perubahan berat badan secara tiba-tiba juga perlu diperhatikan. Kondisi tersebut dapat menjadikan karena perubahan pola makan sebagai bentuk pelampiasan ketika seseorang mengalami tekanan atau depresi. Selain perubahan fisik, Dante menyebut perubahan emosi dan kecemasan berlebihan sebagai tanda lain yang perlu diwaspadai. Seseorang yang menjadi mudah tersinggung atau mengalami perubahan suasana hati secara tajam dalam waktu singkat, ya, walau waktu singkat perlu mendapat perhatian khusus. Dante menambahkan gangguan kesehatan juga berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat. Ia menyebut gangguan jiwa menempati urutan kedua setelah gangguan otot dan rangka dalam mempengaruhi kualitas hidup ya. Itu diinformasikan ke ruang dengar Pro 1 RRI. Dan pendengar, informasi dari dunia olahraga ya, kita hadirkan satu saja yang dari Lombok sendiri. KONI Pusat terus memperkuat diplomasi olahraga Indonesia dengan Timor Leste melalui program transformasi. Dan tentunya pendengar, kita akan dengarkan informasi berikutnya di Pro 1 RRI Sampang.
0: Sampang Pagi Ini.
2: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, gak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih, kuliah.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
6: Sebatangnya, habis makan.
5: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
7: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Yaudah, selamat pagi Tika.
1: Ih, gak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih, kuliah.
3: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
5: Sebatangnya, habis makan.
4: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
6: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Sampang Pagi Ini.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
2: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
3: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
4: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
5: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
6: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
7: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang di kanal informasi dan informasi ya di ruang dengar RRI Sampang. Dan pendengar informasi penutup di rangkaian Madur bukan Madur ya tapi Sampang pagi ini yang dimana pendengar informasi dunia olahraga yang hadir ke ruang dengar Anda. Inter Miami FC bersiap menghadapi Atalanta United FC pada lanjutan Major League Soccer ya, soccer atau dikenal MLS di tahun 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di New Stadium Miami Minggu 6 September 2026 jam 6:30 pagi. Inter Miami mengingatkan para pendukungnya melalui unggahan di media sosial menjelang pertandingan. Klub menuliskan pesan "One more sleep on the make day" sebagai penanda pertandingan segera berlangsung. Dan pendengar informasi lainnya ya, kita dengarkan dari dunia olahraga sudah dari Sampang sendiri ya, di mana Karapan Sapi Sampang langsung digelar di tingkat kabupaten, yang dimana juga dipastikan digelar tanpa melalui tahap seleksi di tingkat ekskodenan. Keterbatasan anggaran membuat seluruh peserta akan langsung bertanding pada kejuaraan tingkat kabupaten. Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Kebudayaan Muskami dan Pariwisata Kabupaten Sampang hanya mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan festival tingkat kabupaten saja. Itu informasi penutup dan sekaligus saya bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
3: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
2: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
4: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
5: Ya, Kak.
4: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
5: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
4: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
5: Siap, Kak. Makasih.
6: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
7: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi.

0: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
1: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
2: Sudah!
1: Ayo maju!
2: Sudah!
1: Serang!
2: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
3: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
4: Sayang, handphone kamu mana?
5: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
4: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
5: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
4: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
5: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
4: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
5: Apa itu?
4: Tuh kan, meledak.
5: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
4: Ih kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
5: ya,
4: sih?
5: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
4: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Sayang, kamu tahu nggak?
4: Apa tuh?
3: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
4: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
3: Contohnya nih yang, nah.
4: Lo, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
3: Kecil doang.
4: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
3: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
4: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
3: Oke, aku salah.
4: Jadi nggak mood, aku mau marah.
3: Leng.
4: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga dua gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan dua gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat membebaskan tembakan yang mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. Dua gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin, dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilannya sempat memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players that scored the goals, but also that was the work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they support. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga pertama.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi gitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi, berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya, yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit. Tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib perlawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya. Sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non-teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap SD itu tetap tinggi, tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu SD juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangan timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Luna, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan distinguished ASEAN sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Comfit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh. Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga bisa kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli hasil pasir. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang mungkin nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan sepak
1: bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya, mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati.

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, pengamatan yang mendalam. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar. Janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan.

0: melapor di siapa. Kami hanya doa saja.
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pak Fahri itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
3: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa

0: melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
1: Waktu itu dia tuh 11 tahun.
2: Dia pertama kemana bilang mau?
1: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
2: Terus?
1: Mau pergi di Jakarta, dan pergi bilang ini. Ada yang bos datang, pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan pun tidak tahu lagi.
2: Itu berangkat 11 tahun itu, tidak ada kabar lagi, Mam?
1: Ya, tidak ada kabar. 2012. Itu baru dia kabar satu kali, ya, sampai sekarang hilang. Kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa sesudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, ya bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
2: Terus Mama perasaan bagaimana hari ini dia pulang ke rumah, Mama rasa bagaimana?
1: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia karena dia pulang tuh.
0: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan, dengan keadaan ekonomi yang sulit, membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
3: Karena ekonomi juga sih, Sarka, sebenarnya. Ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja, Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana, kan, Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
2: Umur berapa waktu itu?
3: 17.
2: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu.
3: Orangnya kesini langsung, Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan di Jakarta. Iya.
2: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu, Kak, atau kemana?
3: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, seadik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu, dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama KPRT, betul, Kak. Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat. Jadi
2: selama itu adik Lucia tidak ingat Ba Madorangka, Ba Padorangka atau
3: rindu sekali pengen pulang, cuman kalau lari saya di sana sendiri nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka karena Bapak Indra kantornya ada di Kepulauan Riau juga, mereka itu ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga, tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari dia itu sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja kakak, tidak ada yang istimewa. Iya.
0: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan, 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga, sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto, namun membutuhkan waktu. Sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia, namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun. Dan pihaknya bekerjasama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
4: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi, 5 tahun, 6 tahun, tidak, 7 tahun, tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kuburan untuk dia. Kemudian, jadi kita cari. Kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya, Fire itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat dia foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian selesai input semua dia punya identitas, tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kemudian, kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Naf. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya dua orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka terus ke Papua. Akhirnya kita bisa dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah dari tahun. Ya, 6. Menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sempat ketemu orang tua juga. Katanya bilang kerja di kurang tahu saya.
2: Kerja di rumah tangga.
0: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja, tidak diberikan gaji, dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan, sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
5: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami Luciana ini, Lucia De Jesus Martin ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana, bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji, selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan, dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau, diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu, karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau, antar ke Medan. Kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan. Kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan. Hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
0: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indrana Gaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
5: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan, ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah, dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka, dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, kami juga adalah keluarga besar dari THSTM, bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
0: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu, dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban, sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
6: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
0: Pada akhirnya untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja keluar daerah. Harus melalui jalur resmi sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte epon.
1: Kak, ya betul pari pesan ya kak ya.
2: Pari pesan apa ya Lek ya?
1: Nggak ria kak, abek beca mandi sakale berumah jera ya kak ya.
2: Oh jaria, pari pesan kau nagi jera Lek ya. Jaria ocak na oreng tak asat. Ngalakoni panggabayan rosa paro otak bekung tangkung kan lebih bagus pamare sakale ya cekung tangkung le
1: iya kak pamare lah cekung
0: pamirsa sepotor anum sesami parjuke sakadinto parebesan tor saloka mature sampun kaator sarang arte epon malarmuke bisa nambe ena pangauningan ngingingi paribasan Tor Saloka Mature.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ceki, panjenengan sateje beki areng sareng ngereng lalampaan budaya mature. Lalampaan seerenteng RRI Sumenep, sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Temar Kampeng, Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI. Dimanapun Anda berada, Budaya Madura hadir bersama saya Gita Ayu menemani Anda edisi hari ini, Sabtu 5 September 2026. Bekerja sama dengan komunitas Demar Kampeng di Kabupaten Sumenep. Topik kita akan membahas mengenai Talektek Nerwe Careta Odi Napononcul. Betul Bu ya bahasanya? Leres.
2: Nerwe.
1: Talektek Nerwe Careta Odi Napononcul.
2: Thank you.
1: Ini pelajaran kelas 7 ya. Iya, ini saya juga belajar kayaknya hari ini nih. Nah, kita bersama dengan Bidang Humas Komunitas Demar Kampeng, Ibu Lilis Suryaningsih. Assalamualaikum Ibu Lilis.
3: Waalaikumsalam Mbak Gita.
1: Kabar baik hari ini, Bu?
3: Alhamdulillah baik.
1: Dan juga bersama Ibu Rizkyati, Bidang Pengembangan Generasi Muda Komunitas Demar Kampeng. Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam Mbak Gita.
1: Sehat dong ya.
4: Iya, alhamdulillah.
1: Dan ini perdana ya bareng saya Bu ya, betul ya?
4: Iya.
1: Masih dinas kah ya? Atau
4: ya, dinas.
1: Masih dinas ya.
4: Ganti baju tadi.
3: Kalau saya langsung Mbak.
1: Langsung
4: ganti baju dulu.
1: Ibu Lilis kayaknya masih pakai seragam gitu ya. Kalau boleh tahu dinas di
3: SMPN 3 Sumenep.
1: Oh, dekat ya, ya Bu ya.
3: Langsung.
1: Cus gitu ya.
4: Cus.
1: Kalau Ibu Rizkyati?
4: Saya di SMP 4 Sumenep.
1: Oh, SMP 4
4: di Batuan
1: ya?
4: Iya.
1: Berarti ganti baju dulu.
4: Ganti baju dulu, mampir ke rumah sholat dulu.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI Ibu.
4: Ya, sama-sama.
3: Sami-sami.
4: Ini pindah ke bahasa Indonesia ini.
1: Iya.
4: Gimana?
1: Kita
4: Mbak, saya Mbak.
1: Kita bilingual di sini Bu. Ya, jadi dua bahasa ya.
4: Iya.
1: Tapi nanti kalau beliau menjelaskan mengenai pelajaran kelas 7 Bu ya.
4: Ya.
1: Enkileres. Pakai bahasa Madura. Nah, ini pendengar Careta Odi Napononcul katanya sudah dibahas di pertemuan kemarin Bu ya.
4: Ya.
1: Sebelumnya ya.
4: Enkileres.
1: Mungkin bisa di bisa direview kembali siapa tokohnya nih Bu, sedikit saja sebelum kita ke part selanjutnya. Bu Rizkyati
3: sekarang
1: kan?
4: Mantap saya kalangkong Mbak Gita.
1: Empon
4: eparengi
1: sami-sami.
4: Oh, okay, alhamdulillah. Se papanggian se dimin enggak bisa tema se kalersan sami, asal tema se ada samangken. Kak Dinto ampun caretana se Ahmad Baidawi Kak Disa. Se Kak Dinto angkun neng songenep ki Mbak. Songenep engki neng daerah Parsanga Kak Dinto engki. Biasana Kak Disa pon ejelasaki dari beberepon gantos kasete epon. Pon apa kajunilan epon se Baidawi Kak Disa ampun cerbe eki.
1: Okay.
4: Ah, se are sabluna. Minggu sabluna, Sabtu sabluna ki Bu.
3: Sangki,
4: se papanggian sabluna. Kadisa. Mana bisa mangken lanjutan nang sak terusana. Ki abeda otabe muka otabe ajelas aki acerbe eki pep tata besaipon.
1: Pep tata besa.
4: Engki.
1: Tata bahasa berarti.
4: Tata bahasa.
3: Bingung enggak? Bersama Rajuna Kak Dinto.
1: Oke, monggo dilanjut.
4: Are samangken Kak Disa lebih ke cak oca. Ota bekata Kak Disa mana bindang bahasa Indonesia kan nak kanak murid perlu uning atau perlu ngauningi Kak Dimas seta masuk oca asli. Nah, otabe oca obeen. Mana bi tak jelas aki dari careta Kak Disa. Nak kanak kan kadang abek pusen Kak Disa Mbak Gita. Mana bi telu otabe mulai kalau ben careta na se Kak Disa gele andi be pansaponapan manfaat Kak Disa. Nah, nomor setong oning ngauningi katiponapa careta na otabe biografi dari Syekh Ahmad Baidawi Kak Disa. kiantarana se banyak manfaatnya dalam pendidikan. Nah, se nomor dua kak Desa. Terus kata tabesa, nak kana e pa kenal juga neng e kak Dinto neng e bacaan otabe neng e gencaran Syekh Ahmad Baidawi kak Desa banyak cema-cema oca otabe kata bahasa Indonesia na bak kita. Kak Desa biasana bede oca dasar, oca asli. Kak, bahasa Melajuna kata dasar Kak Desa.
2: Contohnya Bu?
4: Ah, contohnya Kak Dinto bede. Dari paragraf situng nih Kak, bede bacaan Pangeran Syekh Ahmad Baidawi Aropa Aki Potra dari Pangeran Pakaos. Ben Aropa Aki Kompoya Sunan Muria Ece Betengah. Nah, manabi Pangeran Nika asli Potra nih kan asli nih kan tak kenging saya kocak asli katipun apa Bu saya kocak asli tak kenging tambeen e ade otabe e budi menabi tambeen saya ade kasa e nyamai terater manabi saya budi e nyamai panoteng Kak Desa tipe locur bekina kan ekstra nyari Kak Dinto dekian
3: cukan beda saya tengah
4: beda saya tengah seselan ini saya seselan selagi nggak tengahan, nggak okay. Saya nggak tengahan ojek des asli.
2: Berarti kalau kata asli atau kata dasar Bu ya, itu bebas kata kerja, karakter atau benda begitu ya, atau bebas. Ada spesifikasi?
4: Iya bebas.
2: Bebas Bu.
4: Ki bebas, mas Indonesia boleh.
2: Tidak mau, santai aja Bu.
4: Agak ini ke ki, saya ampun nggak, aneh. Saya mak semak nih gak buku kan ini kata oleh awalan nah, terakhiran mana bi ibri ipanoteng buku nah kan tak asli pon nyamai oca obeun
2: pembukuan
4: buku ah pembukuan gak sah pembukuan beda yade pas beda ibingkang juga kan nah, oleh terater sarang panoteng gak sah mana bi pembukuan mana bi buku atau buku nikah asli buku nah tambahi panoteng nah kayak disamba gampang ya
2: tidak diberikan imbuhan begitu
4: ya ya itu nah kata nah dasar, itu imbuhan, ya, imbuhan. Nggak siapa ya, panoteng
2: Indonesia kalau pakai bahasa Indonesia gampang kan saya Bu kalau pakai bahasa Madura ini agak lambat nih saya belajar nih mungkin ada yang ditambahkan Bu Lilis
3: nah parlo ekoningi juga Mbak Gita Kak Dinto sebelum ekon kan ampun ecer bagi sarang buriski.
4: Okay.
3: Cek bada oca asal sarang oca obeen. Nah, oca asal nikah Mbak Gita. Penta pole bada sesa kecap, bada sedu kecap, bada telo kecap, bada pak kecap.
2: Itu satu kata ya kecap ya. Nah,
3: kecap itu suku kata.
2: Suku kata.
3: Nah, mana bisa sesa kecap? Contohnya pun apa kira-kira Mbak Gita?
4: Bisa, Mbak.
2: Buku.
4: Bisa.
2: Buku itu loh, dua.
3: Buku dua.
2: Wah, ini jadi urut saya nih
4: tantangan ya Mbak.
3: Tantangan ayo.
2: Yang satu kecap.
4: Satu suku kata.
2: Enggak satu suku kata. Iya. Apa dong Bu kalau bahasa Madura?
3: Entar kakaknya itu.
2: Oh gitu, entar kak.
3: Ini kase sa kecap.
2: Sa kecap.
3: Tang Andi tang. Saya sa kecap, saya dulu kecap banyak contoh anak-anak katia. Napa Mbak Gita?
2: Buku tadi Bu.
3: Gila ras ah.
4: Boleh. Napa boleh, Mbak?
3: Napa boleh salena buku?
4: Saya mak semak ganjil.
3: Saya mak semak cek ucu.
2: Toju, lengki, lengki, lengki,
4: longku.
3: Sami-sami, longku, lengki, sami. Terus saya telur kecap. Napa Mbak Gita?
2: Telur kecap acelen. Berapa kecap itu, Bu? Tiga.
3: Telur kecap nanging ini ke benih oca asal.
4: Oca oboon ini ke
2: benih. Oh iya, jalan nih, Bu ya.
3: Acelen.
2: Iya.
3: Bagi malarat, Mbak Gita, Ki.
2: Iya, karena saya harus cari ini, Bu. Apa kira-kira?
3: Yang dipakai, anu, saya... Ya, ke Mbak Gita, apa kira?
2: Kalampi.
4: Bentar, kan? Mak semak, kan?
3: Mak semak, kan? Ini kasih.
2: Telok.
3: Beda empat boleh cukin, Mbak Gita. Kenapa kira-kira?
2: Apa dong, Bu?
4: Mbak Gita keduan kan?
3: Angki. Ya kem cukin sekarang Mbak Gita. Ayo.
2: Saya ngitung ya, Bu.
3: Yang dipakai Mbak Gita. Saya yakin Mbak Gita.
2: Saya ke...
3: Burik, Bu Rizky juga, kalau lu juga.
2: Kacamata. Iya, iya, iya, kacamata. Tapi kalau kacamata bisa dikasih ini, Bu, ya?
3: Imbuhan. Bisa. Kacamata.
4: Kacamata. Bisa kacamata. Kacamata.
2: Oke.
4: Eh, kacamata.
2: Kacamata.
3: Dan dikasih Oca asal. Oca oben ki epan ta boleh bede se aku na aki terater, bede se aku na aki seselan, bede cuken se aku na aki panoteng.
2: Seselan itu tengah ibu ya?
3: Sisipan.
4: Sisipan
3: bersama laju.
4: Manabi bersama laju.
2: Misalnya kalau yang sisipan?
3: Nah, latia kodung. Jadi yang ku seselan arti karodung.
2: Karodung.
3: Karodung. Kimpo kelimpo.
2: Apa artinya itu?
4: Al, Pak Kompol, Mbak, mengkelimpok.
3: Kelimpok.
4: Pak Kompol.
3: Pak Kompol. Kelompok.
4: Ayo, kelimpok aki. Nah, berarti ayo Pak Kompol. Pasti disetong.
3: Pasti disetong.
2: Bingung. Itu ya.
4: Ketek tuh, Mbak, Albo. Ketek.
3: Ketek.
4: Ketek. Ini kan.
2: Oh, itu aslinya kata dasarnya ketek.
4: Iya, ketek. Ketek, Mbak. Ketek. Ketek. Kan mamunya, Mbak, ini. Jadi karetek.
2: Karetek. Itu yang sisipan tadi ya.
4: Yang sisipan.
3: Sisipan.
2: Yang lebih biasanya sepengalaman ibu-ibu mengajar yang lebih sulit ke siswa itu sisipan atau bahasa yang apa nih yang biasanya
3: sisipan
2: ya yang
4: paling sulit sakoni menembi sisipan sakoni macam
2: daripada imbuhan dan akhiran tadi ya
4: killer rasa benar karena bukan kotu pace anu nak rasa mbak
3: mana
4: cerna nah soalnya tak banyak saya bisa sesel ya desa tak satu jenau
3: yang killer rasa mana bi teratur ya kak Dinto banyak
4: mana bi teratur bisa teratur ibu teratur satu aja
3: teratur satu aja.
2: Ya, ini makanya saya juga mikir ini. Karena saya udah lulus berapa tahun dari kelas 7 nih ya. Kan ini pelajaran kelas 7 betul Ibu ya?
4: Iya, kelas 7, Mbak.
2: Kelas 7 berarti SMP kelas 1 Ibu ya.
4: Betul.
2: Makanya saya mulai ini ingat. Memang yang agak sulit itu seselan ya.
3: Seselan.
2: Oke. Okay. Kalau imbuhan dan akhiran mungkin lebih gampang Ibu ya.
4: Gampang.
2: Kalau yang satu kecap tadi apa? Contohnya yang
3: Ka.
2: Ka. Kalau di ini apa? Imbuhan sama akhiran apa contohnya Bu kalau ditambah? Kata dasarnya ditambah apa?
4: Tak bisa.
2: Tak bisa ya?
4: Tak bisa.
2: Berarti yang bisa ditambah itu yang selain satu kecap, begitu ya? Oh, ada pengecualian berarti ya? Oke.
3: Sabe,
2: baik.
3: Sabe, nah bisa kian,
2: Kalau yang satu kecap nggak bisa.
4: Tak bisa. Mana bi? Contohnya mbak bon, mas Ebri awal antu di abon mbak,
2: mana lebih lain artinya gitu ya?
3: Terus,
4: terus di abon lah.
3: Abon.
2: Oke, baik pendengar. Berarti catatannya memang kalau satu kecap ini tidak hanya kata dasar ya Bu ya, atau kata dasar tadi apa?
3: Oca asal.
2: Jadi tidak bisa diberikan seselan. Atau
4: panoteng
2: otabe
4: teratur.
2: Jadi kalau satu kecap hanya terdiri dari satu ini ya dasar kata begitu. Baik, selanjutnya apa ini Bu? Kalau tadi kita sudah dasar kata ditambah dengan beberapa imbuhan kemudian seselan, selanjutnya pelajarannya tentang apa?
4: Enggak, Mbak. Yang ini kan ada bagiannya. Teratur itu dibagi lagi, Mbak.
2: Oh, begitu. Oh,
4: iya.
2: Ada lagi masih.
4: Iya.
2: Teratur dibagi apa, Bu?
4: Teratur ini ada E, ada okay. A, ada ata. Kaula apa bahasa Indonesia? Biasana anak pamoret gitu. Terpengaruh, Mbak. Bermana nih, Mbak?
2: Gimana? Ya, padahal dua banding satu nih ya pendengar.
4: Mungkin anu, Mbak, lebih kadang mau menghormati Mbak Gita, Mbak. Gak kenika. Mana bisa ngbuli sengki kalau biasa pun tak.
3: Aku sama Ture.
4: Tak bisa sama laju pas kau lo tak bisa. Serang buli bis pun biasa pun salpa alasa.
2: Oke, kalau teratur tadi E, A,
4: Ta, K, Bedeka, Bedesa, Bedepa, Bedekoma, Bedekami, Bedekapepe rasa. Bedesa pun apa? Tunggu buat telok 4, 5.
2: Koma itu
4: teratur juga.
2: Teratur. Misalnya apa, Bu?
4: Koma
3: lancang.
2: Itu apa artinya koma lancang itu?
4: Lancang nih ke anu, mana bi koma lancang, cang malancang. Lancang biasanya anak Kak. Katina apa, Ibu?
3: Lancang. cak lancang
4: iya lelakon kan enggak se anu nakal gitu kan nakal lancang.
2: Berarti bahasa Indonesia kan sama ya, lancang kan ada juga bahasa Indonesia. Itu artinya sama.
4: Ada lancang.
3: Ada enggak? Nah, boleh ada. Ada.
2: Kalau lancang omongan yang lancang itu omongan yang itu sama berarti artinya. Ada
4: lancang.
2: Kalau koma lancang artinya jadi apa,
4: Bu? Cang malancang. Cang malancang.
2: Oh, sok lancang
3: sok
2: gitu.
3: Leres, Mbak.
2: Kalau koma selain lancang apalagi, Bu? Saya karena agak asing ini ke saya
4: koma.
2: Jarang dipakai untuk komunikasi.
3: Jarang, jarang. Jadi, yang ini koma yang panika, Pak.
2: Aduh. Thank you.
4: Ini anu tak banyak juga nih kak Mbak, nih kasih bagian juga koma cuma kami kap kape nih kak,
3: kening bitong
4: nggak sah, oke,
2: nggak banyak
4: kalau kami poron nggak sah,
2: kami poron apa artinya Bu?
4: Poron dek ya, dek
3: mendek
4: ya.
3: Poron
2: dek, kalau kami poron
3: dek mak,
2: oh dek mak.
4: Padahal tak ndek kan.
2: Oh begitu.
4: Aslina ki tak ndek. Kami poron.
2: Ini baru nih saya nih mendengar ya bahasa yang baru saya dengar hari ini gitu. Selama saya bertahun-tahun di Sumenep ada koma lancang, kami poron, ada kapeo tangen.
4: Kape tuh, Mbak.
2: Berkape.
4: Kape tuh Kak Aslina otang.
3: Dari otak-otak.
4: Oleh teratur kape sareng panoteng en. Jadi kape otangen.
3: Bahasa Malajuna
2: kali ini.
4: Berhutang budi.
2: Kape otangen. Kape otangen itu berhutang budi ya. Mm-hmm. Padahal kalau kata dasarnya otang itu hutang ya.
4: Hutang.
2: Kape otangen itu berhutang
4: di otang enggak sahabat, otang budi. Lebih ke otang budi kape otangen kan Bu, terus nyerah enggak sah nyerah. Kape kusena dari se pasera kencana cek ring sepona enggak nikah.
2: Nah, kalau yang terakhir nih petolong. Nah, ini karena saya ibu-ibu saya tahu petolong kan. Apa? Amplop ya.
3: Amplop.
2: Betul ya.

0: Ini kah boleh ba last akan ta e ni kah terater e tambahi oca asal sabe e sabe
1: ditaruh ka, ya
0: ditaruh oca obeen ni kah ba terus bade e cuken tapi tak masuk ke nikah agak dia e roma ni kah masuk ke mana ni kah ba ni kah boleh oca obeen mana bi e roma
2: nah mereng nah apa bedanya ba
1: wah.
2: Eh, sabar.
1: Saya. Kalau enggak pendapat pendapat Sami kita pendapat Peter. Kalau apa aroma sama esabe kan kata kerja gitu. Aroma kan menunjukkan tempat gitu ya. Jadi itu bedanya, Bu. Atau bagaimana?
2: Peter nah Kak Dinto, mana bi esabe kan aku lagi terater. Mana bi napa kilo?
1: Aroma.
2: Aroma. Ini kan panulisan epon epesa.
1: Oh ya, nah, karena tempat ya.
2: Tempat.
1: Di dia. Nah.
2: Kini kayak ibu sama ture kocak-ocak lantaran.
1: Kalau dipisah Bu ya, lantaran.
2: Kocak lantaran.
0: Untuk kenangan
2: sama. Untuk kenangan.
1: Bu Lilis sama Bu Rizky punya murid baru saya nih pendengar hari ini ya.
2: Siap membantu Mbak Gita.
1: Karena saya banyak diajari hari ini.
0: Iya, Mbak. Ani kan mulai pun elang-elang gencitung, Mbak. Mana bicak ocak Madura kan kibrilis elang nih Kak. Tapi nak kanak murid perlu epa cik-cik dimin materi Kak Dinto. Tapi tak bensa romben. Kak Dimas saya masuk ocak, saya oleh obe, saya ampun obe gak sa. Oh tabe mirip mipis saya gula Kak Dinto lagi. Ini agak dia sabe kan. Bodo sabe. Ni kan gitu, ba. Sabe kutu ebri epesa ena. Amar ke se nomor 2 kasa ocak lantaran. Kata depan enggak sabe bahasa Indonesia bahasa Malajuna. Mana bi se nang ada sabe ni ka campur ta sana ja pun bulilis. Kasa nutuwi pon ocak aubeun pon.
1: Sama juga dengan sabe sama sabe gitu ya, Bu ya. Itu kan dipisah juga ya, esabe kan kata
0: tempat. Esabe, saya pesah.
1: Ya,
0: esabe, campur.
1: Campur.
0: Oke.
1: Okay. Itu penulisannya juga berbeda gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, baik. Dan kita akan jeda dulu pendengar sejenak, jangan kemana-mana. Ini seru ya obrolan kita ya. Karena Ibu langsung kedatangan murid saya nih. Muridnya hampir kadaluarsa, bukan hampir kadaluarsa saya sudah ya. Usianya ya.
0: Tidak, belum. Ada saya subung saya anu kenapa tadi saya
1: terlambat
0: saya telat enggak salah oke
1: baik pendengar jangan kemana-mana stay tune di Budaya Madura
3: Panjenengan sateje salaki bade edalem lalampaan Budaya Madura.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.
5: Ini
4: dari
5: mana?
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI.

0: Pancenengan sateje salaki bade dalam lalampaan budaya matura.
1: Terima kasih Anda masih stay tune di Budaya Madura bersama dengan komunitas Demar Kampung Sumenep. Kalau tadi kita sudah menjelaskan seselan Bu ya.
2: Terater.
1: Oh sorry, terater. Okay. Ada banyak termasuk ada koma ya, dari kami,
2: KP,
1: Nas,
2: ada P, ada A,
1: ada A, ada E begitu ya, banyak Bu ya. Nah sekarang kita ke seselannya ya. Seselannya apa saja Bu, dibagi apa saja?
2: Seselan ebegi tampaknya bede ar, bede al, bede en nika biasanya kadeng ya nuga in, en sarang in nika pakumpul di setong bede ota be gak sabak. Nah se ar nika contohna kedep, uning kedep pasangan mbak mana bi engak tengahan kasa antara na oca ka genika etambei ar ketika redep. Sami artena pak.
1: Napa artena kedep bu?
2: Kedep. Kedep pak sahabat.
3: Mana biano sabluna anu kibut buriski napa?
2: Sinar.
3: Sinar.
2: Kasih ya.
3: Kedep. Mana oce na? Seretkan bode kasa.
2: Kedep.
1: Kalau kedep artinya apa jadinya?
2: Sami pak.
1: Sinar juga ya.
3: Sami.
2: Bode nika bode pole kipung nika etambei seselan arjuken detik geribung.
1: Kipung napa artena bu?
2: Kipung sami sarang geribung. Bukan salah anu kasa akompol misalnya.
1: Akompol.
2: Aki tengah.
3: Geribung.
2: Geribung.
1: Oh dikerubungi.
2: Nucu kasih tong kenengan kasa pak. Banyak anak orang nucu kasih tong kenengan. Kasa namanya kipung.
3: Kipung.
1: Kipung.
2: Geribung.
1: Kipung
2: keripung. Kadang mana bi bode rasa tabrakan kecelakaan ki ba. Asal ora
1: kompol.
2: Asal kipung asa ba, asal asli na ba. Parengin apa ndelah seselan.
1: Seselan.
2: Keripung lah cak keripung ya dia. Same lah cak kipung, same kasang.
1: Oke,
2: dan penghalus kan keripung asa ba. Heeh. Se bode cukeun se al nih kak. Seselen al toncu nggih toncu nika kan telunjuk bahasa Indonesia nangki bahasa Melayu nangki paringi seselan al au beka taloncu
1: taloncu artinya sama ya
2: ki
1: toncu taloncu
2: taloncu sama
1: kalau
2: nah misalnya taloncu na ebu nah kasa taloncu na ebu larsep
1: kalau artinya toncu itu bukan tunjuk ya Bu ya tapi ya
2: kan toncu talon apa sih
3: bu? Toncu.
2: Toncu kan toncu.
1: Berarti
3: kucing.
2: Toncu. Kucing. Ini kata toncu.
1: Tapi kalau taloncu jadi kata benda ya, maksudnya telunjuk ibu tadi kan. Berarti berbeda ya. Berbeda kan kalau tunjuk itu
2: bukan toncu ini mbak, bukan tunjuk bukan.
1: Toncu. Berarti toncu sama toloncu itu sama
2: toncu.
1: Ya.
2: Biasan toncu. Tuti enggak
1: sadar air
2: biji tencuk manis berarti pada bi kerikik rasa.
1: Kalau taloncu
2: sama kerikik juga lencu.
1: Oke baik. Kemudian apa lagi?
2: Apa manis? Nika burik, Pak. Burik.
3: Coba baca burik. Saborana.
2: Eka budina burik. Burik nika paling seselan al au beka belurik rasa.
1: Apa itu artinya?
2: Belurik biasanya abirna
1: pati. Sembur ya?
2: Sembur. Engki ya? Lara asa sembur.
1: Burik pun sembur ibu ya?
2: Sembur, sami. Sami, okay. Cuma epa alo seti belurik.
3: Belurik.
2: Bede ketong gak asa seselen, parangnya seselan al. Ketong au beka geletong. Ini gak sami artinya juga.
1: Geletong itu gelantungan ya, gitu ya?
2: Oh iya, lara. Sama kan seselan en, sarang in ki atau be in. Poncul kak sekat dia segala kasa auba ka penoncul
1: poncul artinya
2: auba ka penoncul
3: toko.
2: Sami
1: toko, oh, toko. Ya, yang pertama ya
2: kasa pak engki beda tolong kasa paringi ceselan n juga nanti tenolong
1: tenolong artinya apa tenolong
2: sama engki se seselan se dibuli nih kak sarang otabe kentong, gelak kentong sama mungkin kentong. Paringnya selan auboka kumantong. Kumantong. Kumantong bahasa Indonesia tergantung. Kumantong. tergantung. Bahasa Melayu nah. Tebe e paringi seselan om au beka tomibe.
1: Apa itu artinya, Bu? Tomibe.
2: Tebe artinya
1: tebe itu datang.
2: Bukan tuh tiba anu
1: iya, apa itu tebe? Tebe napa, Bu? Artinya
3: tebe Kak Dinto contoh kati Kak Dinto Mbak Gita. Sengak mereka Bu, nah sengak tebe ka Bu? Nah, tebe. Mere.
2: Mere. Katebenan.
3: Katebenan.
1: Ketimbangan
2: kileres terus tolos kasa tolos bedocak tolos e paringi seselan om au beka tomolos
1: artinya tomolos
3: sami
1: tolos tomolos
3: tolos antara ka anu
2: kita molos
1: tomolos antara gitu itu sama
2: halus menghalus menghalus kata malas kan gitu.
1: Memang banyak yang digunakan yang kata dasarnya saja itu Bu ya. Tapi okay. Kalau yang di percakapan maksudnya di sehari-hari ya. Okay. Apa juga tomolos juga sering digunakan atau saya enggak tahu atau gimana Bu?
2: Lebih sekutolos kan Bu?
3: Lebih sekutolos.
2: Mana bisa seselan orang kasa anu Bu, napa? Abenyaan kase seta osa seselan kasa penggunana angki. Kan tak satu jena orang bisa nyesele kasa napa seselan tak satu jena.
1: Jadi memang kaya ya ternyata okay. Bahasa Madura itu ya.
2: Agak dia besar untuk kebesar kan kenging apa sa kasar kenging. Kan tak satu jena anu kasar markesare pas oning saya untuk kebesar saya paling tinggi. Kan tak satu jena Mbak. Okay. Jadi tak pun apa Mbak. Angkui saya paling mabe antep bahasa besar antep.
1: Paling mabe.
3: Paling mabe.
2: Ya iya. Ya iya. Beda besar tengahan, Mbak. Asa.
1: Oke, baik. Kalau terakhir ini apa, Bu?
3: Panoteng. Ini kayak pantai juga nih panoteng Kak Dinto.
1: Contohnya Bu Ririn.
3: Beda E, panoteng ini kan macam mah. Beda E, beda A, beda An, beda En, beda Na, beda Ana, beda Aki. Contoh, saya panoteng E. Panoteng nika e bahasa Malajuna kan itu akhiran.
1: Akhiran panoteng akhiran.
3: Contoh dari oca asal toles. E parengi.
1: Tolese.
3: Ah, teti tolese. Ka terus se a. Mole e parengi panoteng a.
1: Mulia.
3: Mulia.
2: Mun buku juga, Pak. Mana bi buku, Pak? E panotengi e.
1: Buku e. Buku.
2: Nah, artinya apa nih, Kak?
1: Apa buku e, Bu? Buku e artinya. bukui, buku e.
2: Oh, beba, bukui.
1: Bukui.
2: Au beba bukui. Apa napa mah au beb? Nah, amarke vokal saya bingkeng, ala saya dibudi vokal alos, noro alos.
3: Noro alos munyina.
1: Bukui.
2: Oke, kas apa noteng e, tetep e.
3: Teti tade panoteng i. Nah, sebe de panoteng e.
1: Cuman dibacanya i.
2: Nah, tulisannya juga Mbak, au baba, engki.
1: Artinya sama tetap bukui.
3: Bukui.
2: Bukui. Seru patut dibuku asa bukui so.
1: Oh. Baik.
3: Nah, kenika.
2: Tulis ke buku.
1: Oke.
3: Tadi mandi kan saya tadi mandi
2: Mandi
1: Mandi i.
3: Nah, au baba mandi.
1: Tulisannya juga berubah.
3: Karena vokal saya keng bingkeng enggak bisa vokal a.
2: Halos.
1: Mandia itu kan juga ya bisa Bu ya mandia.
2: Kita pengen panoteng napa gini enggak?
3: Panoteng napa gini
1: enggak? Iya.
3: Ah, panoteng apa? Tadi Bu mandia. Ah, panoteng A.
1: Oh, mandia ya tulisannya Bu ya.
2: Tapi mandia Mbak Bakun Mbak. Tapi oleh pelancar.
3: Oleh
2: pelancar. Oleh pelancar.
1: Oke, paham.
3: Aksara pelancar nih kan beda dua, Mbak. Beda Y sarang W.
1: Kalau yang W apa Bu?
3: Palancara uwe katia toa, bua. Asalnya kan bua Kak Dinto B-U-A kan. Serenata anu. Parengi palancar uwe. Bua.
1: Memang ini ya agak berbeda. bahasa ini ya. Madura sarang Malaju gitu Bu ya.
2: Sarang Malaju.
1: Termasuk penulisannya dan artikulasinya juga berbeda ya.
3: Katia nulis toa juga gak sangat kuih palancar.
1: Toa.
2: Benitoa.
3: Benitoa, kabunyaan saya lopot.
2: T-O-A.
3: Kuiwi.
1: Toa, oke. Okay. Napa boleh Bu?
3: Terus terus epon panoteng an, menang. Parengnya an, teti.
1: Menangan.
3: Menangan. Gitu. Terus panoteng en koreng.
4: Korengan.
3: Korengan.
4: Koreng, korengan.
3: Banyak korengnya. Korengan. Korengan lah. Gitu. Nase barengi panoteng na tadi.
4: Nase na.
3: Nase na. Kala nggih kempang.
4: Nase en, nase en itu ada juga ya, Bu ya? Nase enggak ada ya?
3: Nase en mana bi biasana sumber kabar nase en.
4: Oh, berbeda daerah ya.
3: Nanti ya en, rasa tak baku.
4: Oke, oke.
3: Sumenep beda juga keng kabar. Nah, kabar. Nah, rasa bahasa tak baku.
2: Dialek madam bahasa. Melaju nah Kak Sabar. Oh iya. Estona cak. Nah, aku enggak.
3: Estona cak. Terus kala epanotengin na teti kala. Ana nika kala epanotengi ana teti
2: panoteng ana
4: kala na
3: kala ana
4: kala ana apa artinya bu kala ana, ana.
3: Kala ana nika contohna apa sih kala ana
4: kala ana kok gitu maksudnya
3: nah, bisa kala ana kala ana kalau yang biasa na parengi teratur ya biasa na kala ana.
4: Oh paham ibu.
3: Kadang malarat mana bin te parengi terater. Kau tuh nih pak terater.
2: Ekala ana.
4: Dan apalagi bu ada.
3: Terus ada juga sekeng bingkeng nih kak. Panoteng aki. Contoh berse. Parengi bersi aki. Kini kak oleh palancar iye.
2: Lancar.
3: Acara palancar iye. Bersi aki. Nah, nih kak saya biasanya nak karena pakon abadi. Okaram dari ocak nikah epakon berdi okara. Kadu nak anak tak bisa, mbak. Ah berdi okara pun tak bisa kalimat.
2: Kalimat.
3: Tak bisa malarat kadu nak anak mungkin.
4: Tapi justru lebih gampang kalau implementasinya pakai okara, ibu ya. Daripada satu-satu gitu kan ya. Akhirnya kita murid-murid mengerti apa maksud dari ini ya.
3: Thank
4: you. Tata bahasanya begitu ya.
3: Karena okay. Makin malarat, kau saya ngajar bahasa Madura. Asok tahun, asok elang bahasa Madura Kak Dinto. Tadi ya sampah, kau ini kan malarat. Napa bahasa Madura na sampah? Rombu, cok.
2: Rombu. Sarpa.
3: Sarka.
2: Banyak lah. Sarka.
3: Malarat bahasa. Asok tahun.
2: Papaden ya Kak Sarka.
3: Iya, papaden.
2: Iya,
3: malarat.
4: Dan itulah kenapa kita bekerja sama dengan Demar Kampung di Budaya Madura. Untuk melestarikan bahasa Madura. Oke, betul Bu ya?
2: Betul.
4: Jadi seperti saya sudah murid yang kadaluarsa akhirnya diingatkan lagi.
2: Kalau elang Mbak, kan eman Mbak elang.
4: Betul Ibu.
2: Iya, koreng lain enggak usah. Bangsa lain.
4: Ya, jadi karena ini warisan leluhur kita Bu ya.
2: Enggilaras.
4: Yang patut kita lestarikan dan
2: kita jaga.
4: Dibiasakan begitu Bu ya, supaya tidak hilang. Baik, ini waktunya, wah kita sudah tinggal 2 menit. Terima kasih banyak. Ini gak kerasa saya muridnya diajarin, akhirnya kita sudah mepet bisa. Ya. Sudah. Semoga lain kesempatan ini Ibu ya, kita bisa, saya diajari lagi. Aki pangki. Elain Bekto.
3: Amin. Moga-moga ada sehat satu aja.
4: Amin. Allahumma amin. Matur Saka Langkong, Ibu Lili Suryaningsi, Ibu Rizkyati. Neng budaya Madura. Matur Saka Langkong. Terima kasih banyak Ibu.
2: Sami-sami Mbak.
4: Saya Gita Ayu pamit di Budaya Madura. Terima kasih banyak di Markapeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur Saka Langkong. Menghudak pancenengan sateje. Saya Ampon Soti, arang-sarang gereng Nalampaan Budaya Madura. Nalampaan se-erenteng RRI Sumenep, sarang tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Temar Kampung Sumenep.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama RRI Sumenep. Inilah berita olahraga Sabtu 5 September bersama saya Gita Ayu. Timnas Indonesia U20 kembali puncak klasemen sementara grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas tuan rumah Laos U20 dengan skor 3-0. Bertanding di New Laos National Stadium Vientiane Kamis malam 3 September lalu, Garuda Muda tampil efektif dibanding laga sebelumnya. Kemenangan ini menjadi 3 poin penting bagi Indonesia yang sebelumnya bermain imbang 0-0 menghadapi Malaysia. Hal positif ini membuat peluang Indonesia melaju ke putaran Piala Asia U20 tetap terbuka lebar. Indonesia berada di posisi grup H sebelumnya dengan 1 poin di bawah Australia dengan mengoleksi kemenangan atas Laos. Pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto mengingatkan anak asuhnya tidak meremehkan Laos yang memiliki kecepatan daya juang tinggi. Terlebih pertandingan berlangsung di kandang lawan. Garuda Muda juga kini dituntut mempertahankan konsistensi permainan dan kembali meraih hasil maksimal demi mengamankan tiket menuju putaran piala final Asia U20 di Cina tahun depan. Madura United fokus menghadapi Persija Jepara di laga perdana Super League musim ini, memastikan kesiapan menghadapi Persija Jepara pada laga perdana BRI Super League. Pertandingan pekan pertama berlangsung kandang sendiri Stadion Gelora Madura Ratu Pemilikan Pamekasan Minggu 6 September mendatang. Pelatih Madura United Jose Gomez mengatakan tim asuhannya telah berproses ke arah positif. Dirinya menilai para pemain semakin matang menjalankan permainan. Persija Jepara merupakan lawan yang patut diwaspadai. Laskar Sapekerap harus mampu menerapkan hasil latihan strategi yang telah disiapkan. Gomez menambah laga perdana juga menjadi kesempatan bagi Laskar Sapekerap dan performa positif di lapangan juga diharapkan menjadi bukti bahwa perkembangan tim tidak hanya terlihat dalam sesi latihan. Madura United diharapkan mampu memanfaatkan laga kandang tersebut untuk mengawal kompetisi dengan hal positif. Dukungan supporter ini juga menjadi salah satu modal penting bagi Laskar Sapekerap menghadapi pertandingan perdana musim ini. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Sumenep menggelar seleksi lanjutan untuk skuad Popda Jatim mendatang. Familia melaporkan.
1: Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Sumenep menggelar seleksi lanjutan bagi para atlet yang diproyeksikan tampil pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Timur 2026 mendatang. Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi PBVSI Sumenep Taufik Rahman mengatakan bahwa seleksi tahap kedua ini bertujuan untuk mengerucutkan jumlah pemain hasil jaringan pada seleksi pertama agar terbentuk skuad yang lebih solid dan siap bertanding. Menurutnya pada sektor voli indoor disiapkan sebanyak 22 atlet yang akan kembali disaring sesuai kebutuhan tim. Sementara untuk nomor voli pantai PBVSI akan langsung menetapkan masing-masing 2 pemain putra dan 2 pemain putri untuk masuk tahap pemusatan latihan.
2: Dari 22 peserta yang indoor, yang pantai dari 10 nanti tinggal 4. Kalau pantai masih berjalan nggak? Iya, putrinya di pantai, voli pantai.
1: Taufik optimis melalui proses seleksi yang ketat dan terukur ini, kontingen voli Sumenep mampu mencetak prestasi maksimal pada ajang olahraga pelajar tingkat provinsi yang akan berlangsung November mendatang.
0: RRI Sumenep menggelar Jalan Sehat sebagai bagian rangkaian RRI Fest dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81. Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi sinergitas RRI dengan masyarakat. Kepala Stasiun RRI Sumenep Istiqomah menjelaskan, Jalan Sehat tidak hanya menjadi sarana berkumpul, bersilaturahmi, tetapi mengajak masyarakat menjaga kesehatan melalui aktivitas olahraga. Istiqomah menyampaikan RRI Fest memiliki sejumlah rangkaian kegiatan, mulai penanaman pohon, donor darah, jalan sehat, hingga lomba mewarnai, bintang radio, beauty kelas dan kelas penyiar cilik. Menurutnya, seluruh rangkaian RRI Fest dapat terlaksana berkat dukungan berbagai pihak. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Radio sekaligus upaya RRI semakin memberikan dampak positif bagi masyarakat.
3: Untuk bersama-sama mengikuti rangkaian kegiatan RRI Fest dalam rangka Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Harapannya mudah-mudahan dengan kebersamaan ini meningkatkan kebersamaan dan sinergitas di antara kita sehingga kolaborasi antara RRI dan seluruh masyarakat bisa terjalin dengan baik sesuai dengan tugas RRI, lembaga biar publik memberikan edukasi, informasi, dan hiburan yang sehat kepada masyarakat.
0: Istiqomah berharap sinergitas RRI masyarakat terus terjalin Ia juga mengajak peserta mengikuti rute yang telah ditentukan panitia, serta memperhatikan keselamatan arahan petugas agar kegiatan berjalan aman tidak mengganggu arus lalu lintas kota Sumenep. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam olahraga.

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Ya, 104.8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang semuanya. Mendengar dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan siang hari ini tentunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, hadir untuk Anda semuanya. Edisi Sabtu lembar kelima di bulan September 2026. Artinya, lagu-lagu Dangdut akan senantiasa hadir menemani Anda hingga di titik 15 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan selamat siang bagi Anda yang mungkin baru saja mendengarkan dari Sampang dan juga yang melintas di seputaran Sampang untuk siang hari ini yang cukup cerah ya di Kabupaten Sampang tentunya. Semoga yang lagi beraktivitas ya di kesempatan siang hari ini tetap semangat meskipun cuacanya cukup terik ya untuk kali ini, namun bisa menyemangati hati kita untuk Anda yang lagi beraktivitas. Adanya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu Dangdut yang akan senantiasa akan menghibur Anda semuanya. Yang kemana-mana tetap di Pro 1 karena informasi dan inspirasi.
1: Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Aku dan kamu begitu erat dalam jalinan rasa. Rasa cinta yang tak semestinya terjalin karena aku dan kamu belum pernah saling bertemu muka. Namun jangan pernah ragukan rasa cinta ini. Walau hanya lewat dunia maya kita saling ungkap rasa, mungkin hanya beginilah ungkapan rasa itu. Sederhana cara ku mencintaimu.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Ya, baik benar. Terima kasih bagi Anda yang masih senantiasa bersama kami di RRI Sampang, tentunya di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Nah, pendengar, kali ini saya akan hadirkan informasi untuk Anda semuanya. Tentunya dari kawasan Sampang ya. Di mana pendengar, saya hadirkan informasi yaitu terkait dengan tuntut kesigapan 24 jam keselamatan bencana damkar dibayangi kelangkaan BBM ya. Nah, pendengar, di mana pendengar kecepatan respon tim pemadam kebakaran atau damkar dibayangi sejumlah kendala. Selain keterbatasan unit, ketersediaan sumber air, juga masalah pasokan bahan bakar minyak atau BBM. Dan kebutuhan BBM menjadi faktor yang sangat menentukan pergerakan armada. Tanpa pasokan yang pasti, benar, keterlambatan mobilisasi menuju lokasi kebakaran ini sulit dihindari. Kasih Ops Damkar dan Penyelamatan Sampang, Maftuh Fathurrahman, menyampaikan pihaknya telah melakukan langkah negosiasi dengan SPBU agar armada pemadam mendapatkan prioritas pengisian BBM. Sebagai bagian dari prosedur darurat atau ring 1, petugas damkar juga mengaktifkan sirine saat pengisian BBM di SPBU. Hal ini dilakukan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat yang sedang mengantri bahwa armada berada dalam kondisi siaga dan membutuhkan penanganan cepat. Selain mengupayakan akses prioritas BBM, damkar juga meningkatkan sinergitas antar lembaga untuk mendapat dukungan pasokan air dari instansi lain. Ya, pendengar, informasi tuntut kesigapan 24 jam keselamatan bencana damkar ini masih dibayangi kelangkaan BBM ya. Nah, tentunya seperti kita ketahui bahwasanya beberapa bulan terakhir ya, tentunya warga Madura ini sangat didesahkan dengan yang namanya kelangkaan BBM ya, bahan bakar minyak. Bahwasanya di setiap SPBU tiap kita melintas atau bepergian tentunya banyak juga yang mengantri, baik yang ingin mendapatkan BBM jenis solar maupun Pertalite ya. Dan tentunya ini juga masih menjadi perhatian serius ya untuk pemerintah sendiri. Dan tentunya di sini damkar juga masih dibayangi ya kelangkaan BBM terkait kecepatan respon tim pemadam kebakaran yang masih dibayangi sejumlah kendala. Selain keterbatasan unit dan ketersediaan sumber air, ini juga masalah pasokan bahan bakar minyak atau BBM. Dan semoga kendala atau masalah ini BBM yang selalu masih menjadi PR ya, akan secepatnya bisa teratasi dan masyarakat juga nyaman ya untuk bepergian tanpa harus mengantri atau menunggu ya, dan kembali ke seperti semula tanpa adanya antrian yang sangat serius.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Tahukah Anda, setiap jawaban yang Anda berikan dalam sensus ekonomi 2026 ikut memperbarui peta ekonomi Indonesia. Saat petugas sensus datang, mereka hadir untuk mendata, bukan menilai. Jadi, jawablah dengan jujur sesuai kondisi sebenarnya. Semua informasi yang Anda sampaikan dijaga kerahasiaannya dan diolah menjadi statistik resmi. Data yang akurat akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sensus Ekonomi 2026, data yang benar, keputusan yang lebih tepat. Mari terima petugas sensus dan berikan jawaban yang jujur demi Indonesia yang lebih maju. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginstruksikan kepada PLN agar seluruh wilayah di Indonesia dari desa hingga ke dusun yang belum berlistrik dapat dilakukan identifikasi dan pemetaan sehingga dapat dilakukan pemasangan sesuai dengan kondisi yang ada di setiap daerah. Lanjut Kepala Negara, program mengaliri listrik hingga ke penjuru negeri harus dioptimalkan oleh PLN sehingga pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dapat terwujud.
1: 433 desa yang belum berlistrik itu tersebar di 4 provinsi. Di Provinsi Papua 325 desa, Provinsi Papua Barat 102 desa, Provinsi NTT 5 desa, dan Provinsi Maluku 1 desa. Karena itu saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, untuk 433 desa yang belum berlistrik, saya minta diidentifikasi secara jelas desa mana yang berdekatan dengan desa yang tak berlistrik, desa mana yang jaraknya rumah antar penduduknya berjauhan, dan mana yang berdekatan, sehingga kita dapat menentukan strategi pendekatan teknologi yang tepat, apakah dengan ekstensi jaringan listrik ataukah dengan pembangunan mini grid seperti mikro hidro, PLTD, ataupun distribusi tabung listrik yang dilengkapi dengan stasiun pengisian energi listrik.
0: Meski Presiden telah menginstruksikan untuk mengaliri listrik hingga ke penjuru negeri, masih terdapat berbagai daerah di Indonesia yang belum berlistrik, seperti di Atambua, Kabupaten Belu. Atambua, Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan darat langsung dengan negara Timor Leste. Meski menjadi kabupaten perbatasan, masih ada dusun di wilayah ini yang belum tersentuh aliran listrik sejak Indonesia merdeka 77 tahun silam. Penantian untuk mendapatkan penerangan listrik menjadi lara masyarakat dusun yang belum berlistrik. Seperti di dusun Weraihenek dan Bautasik, Desa Kabuna, masih terdapat 4 RT yang hingga saat ini belum ada listrik, meski letak kedua dusun ini tidak jauh dari kota Atambua. Salah seorang masyarakat, Carlos Gonsalves, pun menyampaikan rasa kekecewaannya karena sudah sekian lama menanti adanya penerangan listrik. Namun penantian tersebut belum terjawab hingga saat ini. Kekecewaan tersebut sangat beralasan karena letak dusun ini tidak jauh dari kota. Dirinya pun merasa iri dengan daerah lainnya yang jauh namun sudah menikmati cahaya listrik. Dikatakan, dalam berbagai kesempatan telah disampaikan kepada pemerintah, namun belum ada jawaban untuk mensiasati mendapatkan terang pada malam hari menggunakan pelita. Sebagai masyarakat, pihaknya berharap agar pemerintah memberikan perhatian sehingga dusunnya bisa menikmati cahaya listrik.
2: Pada prinsipnya sebagai masyarakat Desa Kabuna yang juga bagian dari para masyarakat Kabupaten Belu, saya sendiri merasa kecewa. Kecewa karena apa saya kecewa? Dusun Tasik, lokasi Salmagu sendiri, dia langsung berdekatan dengan kota. Tapi menjadi persoalan kok, teman-teman atau saudara-saudara kita yang di luar atau jauh dari jaringan listrik, yang bahkan mungkin malam tidur tidak bisa mendengar bunyinya aliran listrik itu. Tetapi mereka mendapatkan penerangan dari listrik. Sementara kita yang di sini, kita dekat-dekat, bahkan mau dibilang setiap malam mendengar bunyi mesin itu, tapi kita tidak pernah mendengar. Ya, selama ini untuk mendukung anak-anak kita, adik-adik kita yang sekolah, ya kita dari orang tua berupaya untuk buat pelita untuk bagaimana bisa mendukung mereka untuk belajar. Tetapi terkadang kita menggunakan yang namanya pelita juga itu namanya ya minyak tanah. Sementara ya kalau kita bicara soal minyak tanah, kita bicara soal uang. Dari kehidupan masyarakat ini juga untuk beli beras 1 kilo untuk makan setiap malam tadi susah, apalagi hari itu. Ya kita mengharapkan ya kami di kampung kecil ini atau di lokasi khusus Salmaku, ibaratnya masyarakat yang bersuara tapi tidak ada pemerintah bisa buka telinga untuk mendengar. Kita buka mata untuk melihat penderitaan yang selama ini masyarakat sini mengalami. Pertama, paling kita harapkan itu adalah kepada PLN agar bisa mewujudkan program presiden yang namanya Nawacita. Bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran. Tetapi yang menjadi persoalan, sampai saat ini, kalau lokasi yang kita tempati saat ini, di Desa Kabuna, ini berbatasan langsung dengan negara tetangga. Nah, seharusnya pemerintah melalui PLN juga ini harus diperhatikan agar geonasionalisasi masyarakat ini jangan sampai terpengaruh hanya karena memang dengan pembangunan seperti ini.
0: Hal senada juga disampaikan Marliana Loe, penantian untuk mendapatkan penerangan listrik masih menjadi harapan masyarakat. Meski dalam berbagai kesempatan telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah, mirisnya hingga saat ini masyarakat di Dusun Bau Tasik masih melakukan aktivitas setiap harinya dalam kegelapan ketika malam tiba.
3: RT Salimagun, khususnya RT 6 ini di Dusun Bau Tasik, memang sudah cukup lama karena dari kita mengalami seperti ini, tidak ada listrik untuk kehidupan sehari-hari. Sudah dilaporkan setiap kali kita lakukan pertemuan di mana-mana, kita selalu menginformasikan atau selalu mengangkat bahwa di RT kita itu belum sama sekali. Ya, untuk RT 6 ini ada 32 kakak. Harapannya semoga pemerintah bisa melihat kalau masih ada yang setiap hari mengalami kegelapan dalam menjalankan hidupnya masih dengan kondisi gelap seperti ini.
0: Sementara, Kepala Desa Kabuna, Adrianus Yelaka, mengaku terdapat 3 dusun di Desa Kabuna yang hingga saat ini belum berlistrik sehingga telah dilaporkan berulang kali ke PLN Rayon Atambua, namun belum ada tanggapan. Dikatakan selain laporan pemerintah desa juga telah memasukkan proposal kepada pemerintah provinsi, namun dengan kondisi yang terjadi belum ada jawaban. Namun pihaknya berharap ke depan dusun yang belum berlistrik menjadi prioritas untuk segera mendapatkan aliran listrik.
4: Sampai dengan saat ini mereka belum teraliri aliran listrik. Kami dari pemerintah desa memang sudah berusaha untuk bisa membantu mereka dengan berbagai cara. Kami bersurat ke PLN Ranting Atambua, juga sudah menyampaikan proposal kepada Dinas Pertamanan Provinsi untuk bisa bantu masyarakat di sini. Kalau memang suatu waktu masyarakat di sini diperhatikan untuk dialiri aliran listrik, kalau bisa mereka juga dibantu juga dengan meteran gratis. Karena memang kondisi di Trans ini tidak sama dengan perkampungan pada umumnya, karena mereka tinggal dengan kondisi lingkungan mereka menguasai tanah sangat sempit sehingga untuk berkebun juga susah. Jadi pemerintah desa sebenarnya sudah berusaha, tetapi kondisi saat ini pandemi ditambah lagi dengan PPKM, tambah dengan refocusing anggaran, sehingga semua rencana atau harapan-harapan yang pernah kita usahakan semuanya ya harus tertunda. Mudah-mudahan tahun depan bisa ada kesempatan lagi untuk bisa dibangun untuk kampung kecil ini. Kami pemerintah Desa Kabuna sangat berharap sekali, mudah-mudahan wilayah kecil yang banyak orang tidak tahu, tetapi sebenarnya wilayah kecil ini sangat berpotensi. Dia cuma jarak 1 kilo dari titik perbatasan, 6 kilo ke ibu kota kabupaten, kota Atambua, sekitar 2 kilo lebih ke bandar udara, sehingga wilayah kecil ini menjadi penyangga dan pusat pertumbuhan ke depan. Kota Atambua itu mau tumbuh seperti apa pasti terjadi di wilayah ini. Dan untuk mendukung itu kami sangat berharap, mudah-mudahan dengan informasi yang baik kepada baik itu kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah daerah yang ada di sini bisa saling bekerja sama untuk bisa membantu. Mudah-mudahan tahun depan kampung kecil ini bisa dialiri listrik. Saya sebenarnya ada sedikit merasa sedikit ganjalan sedikit karena banyak desa di daerah-daerah pegunungan sudah teraliri listrik. Sedangkan ini langsung berbatasan dengan kota Atambua, tetapi masih ada 3 kampung di dalam sini yang ada 3 RT. Ada 3 RT yang masih gelap sampai dengan saat ini. Arti pemerintah pusat, baik itu atau pemerintah provinsi dan pemerintah daerah bisa mengusahakan untuk kampung ini segera bisa menikmati lampu listrik. Karena di sini banyak sekali anak-anak sekolah, saudara-saudara kita yang tinggal di sini juga banyak sekali anak-anaknya yang harus jalan kaki untuk mencari penerangan listrik untuk bisa belajar, atau juga untuk harus mencari jaringan wifi untuk bisa belajar. Apalagi sekarang kesulitan betul untuk belajar online. Satu-satunya sumber yang ada hanya ada di kantor desa.
0: Menanggapi wilayah dusun yang belum berlistrik, PLN Rayon Atambua berkomitmen untuk melistriki dusun 100% secara bertahap, karena saat ini seluruh desa di Kabupaten Belu telah dialiri listrik, sehingga tersisa dusun yang tengah menjadi fokus untuk dilakukan pemasangan jaringan listrik. Kepala PLN Rayon Atambua, Carlos Neves, mengakui di Belu sebanyak 75 dusun yang belum berlistrik. 15 dusun telah berhasil terpasang dan menyala, 12 sementara dilakukan pemasangan jaringan, dan 15 dusun tengah dilakukan survei untuk pemasangan jaringan listrik. Dikatakan untuk pemasangan jaringan listrik di dusun, perlu dilakukan survei dan akan dilakukan pemasangan jaringan secara bertahap yang setiap tahunnya menjadi fokus PLN untuk dilakukan pemasangan jaringan.
5: RE-nya kita untuk desa sudah 100% berlistrik. Sekarang kita programkan dusun, di mana semua dusun ini baik dari permintaan dari masyarakat sendiri atau desa sendiri maupun dari pemerintah, semua data kita sudah rekap semua, kita sudah survei, ada yang progresnya sudah progres, ada yang sudah menyala, ada yang masih dalam tahap. Di Belus ini sesuai dengan ada permintaan surat dari Bapak Bupati kurang lebih 75 dusun, tetapi dari 75 dusun dusun itu ada 15 dusun yang sudah menyala, ada 12 dusun yang lagi progres, dan ada 15 dusun yang dalam tahap survei. Dan kita merencanakan dusun kita mau nyalakan semua 100% dusun berlistrik, tetapi itu melalui tahap demi tahap. Ya, sebenarnya Bu tidak ada kendala, karena kita mengingat tidak serentak, karena dusunnya banyak, jadi kita dari PLN Ulay NTT pun kita dalam tahap satu tahun dia tetap ada progres sampai tuntas, tapi tidak volumenya tidak serentak.
0: Menurut Kepala PLN Rayon Atambua, Carlos Neves, PLN tetap menargetkan dusun akan berlistrik 100% namun tidak secara serentak. Akan dilakukan secara bertahap. Terkait kendala, pihaknya mengakui tidak ada, namun tetap mengharapkan dukungan masyarakat dalam pemasangan jaringan.
5: Nanti ke depan akan di 100% kan dusun berlistrik semua, tetapi dengan catatan bar tidak serentak, bahwa satu kali dalam tahun ini harus serentak tidak, tetapi karena mengingat dengan kondisi kemampuan sehingga kita pakai bertahap, karena kita masih cukup desa dusun yang banyak yang belum berlistrik, tetapi itu tidak dalam arti bukan tenang terus, tidak, setiap tahun ada progres. Sekarang saja kita lagi progres 12 dusun yang lagi progres menanti untuk selesainya untuk kita nyalakan. Mekanismenya gini Bu, mekanisme itu kita sebenarnya karena dusunnya terlalu banyak dan progres pemasangannya juga kita tidak serentak begitu, karena ya bertahap, dan pada prinsipnya harus selesai semua dusun berlistrik, hanya karena kita pakai bertahap saja Bu.
6: Mungkin kendalanya kekurangan personil atau?
5: Kekurangan personilnya sebenarnya tidak ada kekurangan personilnya. Semua personil yang kita memberikan, vendor-vendor yang kita berikan tugas itu, pekerjaan itu kita selalu investigasi dulu juga tenaganya, kekuatannya, dan batas-batas harinya untuk pekerjaannya. Setelah itu selesai, kita akan memberikan pekerjaan lagi. Jadi rolling terus, jadi semua vendor juga tidak ada yang istilahnya menunggu tidak. Kita selalu siapkan pekerjaan untuk berikan mereka, terutama pembangunan distrik dusun ini.
0: Semoga penantian 77 tahun masyarakat dusun perbatasan untuk mendapatkan cahaya listrik dapat segera terjawab dengan program PLN mengaliri listrik hingga ke penjuru negeri. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

Selamat sore pendengar, selamat berjumpa kembali bersama saya Ratna di Sampang sore hari ini di hari Sabtu di 5 September 2026 pendengar. Semuanya selamat sore dimanapun Anda berada hingga nanti pukul 7 atau 19 kita akan menemani Anda pendengar tentunya berbagai informasi dan juga program di sore hari ini. Dan seperti biasa di hari Sabtu kita ada Green Radio pendengar ya, dan tentunya akan memberikan berbagai informasi tentang lingkungan dan juga sekitar kita yang ada di sekitar kita mendengar. Semuanya selamat sore, dan Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa dengarkan maksudnya Anda bisa dapatkan berbagai informasi dan terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Jangan kemana-mana pendengar, tetap selalu stay di 100,8 MHz, perusahaan untuk informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, kembali lagi masih bersama saya Rara di Sampang sore hari ini, dan kita masih lanjut ya perjalanan Sampang sore kita hari ini, karena memang baru mulai ya. Oke. Selamat sore bagi Anda yang baru saja bergabung ya di 100,8 MHz 1 Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, di Grandio, di mana ruang informasi dan inspirasi peduli lingkungan yang hadir setiap Sabtu ini, tentunya mari istilahnya kita mengajak kita merenung kembali tugas kita bersama tentang bagaimana kita menjaga bumi, mulai dari hal terkecil di sekitar kita, entah itu soal pengolahan sampah, penghematan air, penghijauan, hingga gaya hidup ramah lingkungan yang kini makin mendesak kita ya, untuk terapkan demi masa depan yang lebih sejuk dan sehat. Tentunya ini juga untuk anak cucu kita nanti pendengar. Nah, di Kabupaten Sampang sendiri kita sering melihat tantangan seperti tumpukan sampah ya, apalagi di pesisir, juga kebutuhan air yang mungkin terasa seperti saat ini ya, memasuki musim kemarau. Namun di balik itu tersimpan banyak peluang dan solusi jika kita peka dan bertindak nyata pendengar. Hari ini untuk hadirkan informasi bermanfaat, ulasan bagaimana dan mungkin obrolan mungkin ya, maksudnya paparan terkait dengan bagaimana cara kita melestarikan alam dari rumah. Nah, dan tentunya kami mengajak nih Anda semua menjadikan sore hari ini bukan sekedar hiburan, tapi juga pencerahan untuk kita semua, warga Sampang khususnya ya. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap dengar ya, tetap selalu bersama kami di Pro 1 Informasi, dan tentunya kita mengharap tentunya bumi yang sehat awal dari hidup yang berkualitas pendengar ya. Oke, tetap di 100,8 MHz Pro 1 Informasi dan Inspirasi.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Rp1.000.000 buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok Edin, banget.
3: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Baik pendengar, masih di Sampang Sore di Grandio. Kita kali ini terkait dengan Grandio, bagaimana kita menjaga atau cara atau langkah kita untuk menjaga lingkungan tetap bersih sehat, pendengar ya. Secara umum persoalan lingkungan dan wilayah kita tidak bisa dilepaskan, tidak kita bisa selesaikan ya pemerintah saja, melainkan butuh partisipasi penuh dari masyarakat. Nah, masalah sampah plastik di pantai dan saluran air sering terjadi karena kebiasaan membuang sampah yang tidak pada tempatnya, pendengar. Tentunya kita harus terapkan 3R ya, yaitu kurangi pemakaian, barang sekali pakai gunakan ulang dan daur ulang. Ini harus kita lakukan, pendengar. Atau yang kita kenal dengan 3R, reduce ya, reuse dan ratio. Dimana berikutnya untuk sampah rumah, pilah sejak di rumah, organik bisa jadi pupuk kompos untuk kebun, anorganik bisa anorganik bersih ya, bisa dijual atau daur ulang kembali. Nah, yang di pesisir atau sungai misalnya, jangan buang sampah, jangan buang apapun ya, sampah apalagi ke aliran sungai, karena ini juga akan mengakibatkan kerusakan ya, seperti di mangrove dan juga pencemaran pantai. Ini akan merugikan kita semua, pendengar, merugikan ikan, perikanan dan pariwisata juga. Kekeringan dan air ya, kekeringan air ini, hemat air ini juga sangat-sangat perlu kita jaga, pendengar ya. Hemat air bersih, tanam pohon sebanyak-banyaknya karena ini sangat membantu menahan air tanah dan mencegah kerusakan lingkungan. Lingkungan yang terjaga khususnya di Kabupaten Sampang ini akan menjadi menjaga kesehatan kita ya, menunjang ekonomi warga serta melindungi dari bencana banjir maupun kekeringan. Setiap tindakan kecil berdampak besar jika kita lakukan secara bersama-sama, pendengar ya. Dan intinya tentunya kita harus saling berkolaborasi, berpartisipasi, ikut menjaga ya, tidak hanya pemerintah saja, tapi kembali lagi kita sebagai masyarakat juga ikut membantu bagaimana tetap menjaga lingkungan kita ini agar tetap selalu bersih, sehat, tidak tercemar, dan tentunya bisa lestari, karena nanti yang menikmati ini adalah anak cucu kita nanti, pendengar. Dan tentunya kita mendengar ya, tetap sekali lagi tetap jaga bumi kita, tetap asri dan lestari, dan partisipasi kita semua. Dan ini juga kita semua masyarakat, khususnya Sampang, masyarakat Sampang, atau bukan hanya kita saja ya, bukan hanya masyarakat Sampang, mungkin para misalnya di tempat wisata misalnya, ini juga harus bisa menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Jangan buang sampah sembarangan, intinya pendengar ya, hemat air ya. Dan sekali lagi, tetap agar kita jaga bumi kita agar tetap lestari untuk anak cucu kita nanti, pendengar.

0: Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya ingin melamar putri Bapak.
1: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
0: Saya yakin karena akhlak ya, Pak.
1: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kamu dan kamu tidak berkenan.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Baik pendengar, tepat pukul 16 saatnya kita akan menuju Pro 1 Surabaya untuk mengikuti info prima.
1: Pukul 6 bersama saya Celia Cahyani.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i mengunjungi santri pondok pesantren Manbaul Hikam di Tanggulangin Sidoarjo yang dirawat di RSUD RT Notopuro. Januar Fahmi melaporkan.
3: 8 santri masih dirawat di RSUD setelah diduga mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi menu makanan. 5 santri dijadwalkan pulang, sedangkan 3 lainnya masih menjalani perawatan. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i yang menjenguk para santri menyebut kondisi mereka relatif stabil dengan keluhan utama yakni sakit perut dan mual.
4: Kali ini yang mana ada persoalan. Tadi kita tanya penyebabnya itu yang dominan di 2 menu ya, telur dan sayuran. Di 2 menu itu yang dominan, telur dan sayuran. Ini pasti apakah proses masaknya atau jadwal makannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di juknis ya. Seperti itu. Tapi mungkin tidak semua itu dikasih label harus dimakan jam berapa, kita nggak tahu.
3: Menu yang dikonsumsi yakni telur dan sayuran, penyebab kejadian masih diselidiki, termasuk kemungkinan masalah proses memasak atau jadwal konsumsi yang tidak sesuai petunjuk teknis. Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan keamanan pangan, menu makanan, mulai dari pengelolaan, penyimpanan, distribusi hingga makanan dikonsumsi penerima manfaat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Pendengar, Direktur Pendidikan Dinayah dan Pondok Pesantren Kemenak RI menegaskan komitmen Kementerian Agama RI untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan.
5: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenak RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar ke-4 Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
6: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu zahral fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sesungguhnya kita lah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
5: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
7: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lalu sampah bahasa ini, komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
5: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
1: Pendengar, DLH Perkim Kabupaten Sampang mengimbau seluruh pengelola dapur MBG untuk segera memperbaiki tata kelola sampah dan air limbah. Ima Fadila melaporkan.
8: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman DLH Perkim Kabupaten Sampang terus mendorong seluruh pengelola dapur MBG meningkatkan tata kelola sampah dan air limbah. Penegasan ini dilakukan mengingat masih ada temuan dapur yang tidak tertib membuang sampah ke TPA umum, sehingga semakin membebani kapasitas dan mengganggu lingkungan. Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan DLH Perkim Sampang, Aulia Arif, berharap dapur-dapur yang sudah memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik dapat menjadi percontohan. Saat ini hanya sekitar 30% dapur MBG di Sampang yang mampu mengelola sampah dengan baik. Praktek baik ini diharapkan dapat diduplikasi oleh dapur lainnya.
9: Bagi dapur yang sudah mengelola dengan baik sampahnya, saya harap ada banyak duplikasi gitu. Paling tidak misalnya ada di satu kecamatan yang dapurnya baik, misalnya ada satu gitu, dari 9 dapur misalnya di satu kecamatan, satu dapur itu baik untuk melakukan hal yang sama.
8: Lebih lanjut, Arief menegaskan bahwa pengolahan limbah kini bukan lagi hal yang bisa diabaikan. Saat ini, pengawasan terhadap pengolahan sampah dan air limbah menjadi perhatian serius dari Badan Gizi Nasional. Bahkan telah mengakibatkan sejumlah dapur dikenai sanksi penundaan operasional atau suspen. Langkah pembenahan ini dinilai sangat penting untuk segera dilakukan sebelum dilakukannya pengetatan regulasi pengelolaan sampah di masa mendatang. Ima Fadila melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang menemukan dugaan pelanggaran standar operasional prosedur dalam pelayanan pembelian BBM menggunakan jerigen saat menggelar inspeksi mendadak di sejumlah SPBU. Khairul Umam melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sampang menemukan dugaan pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak menggunakan jerigen saat melakukan inspeksi mendadak di sejumlah SPBU. Temuan tersebut didapat di tengah antrean panjang kendaraan yang terjadi akibat keterlambatan distribusi BBM. Sidak dilakukan tim bagian perekonomian dan sumber daya alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang di sejumlah SPBU, mulai dari Kecamatan Cerengik hingga Kecamatan Jamblong. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan penyebab antrian sekaligus mengevaluasi pelayanan di SPBU agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Analis kebijakan moda di bagian perekonomian dan sumber daya alam SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, Abdi Berdi menjelaskan, keterlambatan distribusi terjadi karena pasokan BBM sementara dikirim dari Surabaya menyusul gangguan di depo BBM di Kecamatan Jamblong. Meski demikian, ia memastikan tidak ada pengurangan kuota BBM untuk Kabupaten Sampang. Keterlambatan pengiriman hanya membuat beberapa SPBU mengalami kekosongan stok sementara sehingga memicu antrian kendaraan.
11: Jadi depo Surabaya sehingga butuh waktu untuk sampai di SPBU. Nah ini kami sekarang lagi sidak di SPBU bersama Bukabak. Ternyata ada SPBU yang di daerah Pliang ini yang melanggar SOP. Mereka melayani jerigen tanpa meminta surat rekom ke pembelinya. Kemudian juga ada yang bawa surat rekom tapi bukan miliknya, bukan atas nama KTP yang membeli. Nanti kami tindak lanjuti untuk dilaporkan ke Pertamina Patraniaga.
10: Ditambahkan Bari, pemerintah Kabupaten Sampang akan melaporkan temuan tersebut kepada instansi terkait untuk dilakukan evaluasi dengan harapan pelayanan di SPBU kembali tertib dan antrian kendaraan dapat segera berkurang. Khairul Umam melaporkan.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. BPBD Kabupaten Malang terus menyalurkan bantuan air bersih sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Berikut laporan Syamsuddin.
12: BPBD Kabupaten Malang terus menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan selama masa tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan karhutlah. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan mengatakan, distribusi air bersih saat ini difokuskan pada beberapa desa yang mengalami keterbatasan pasokan air. Menurut Sadono, distribusi dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan laporan kebutuhan masyarakat.
13: Jadi dapat kami sampaikan terkait penanganan darurat kekeringan di wilayah Kabupaten Malang, selain yang sudah berjalan di beberapa desa, di wilayah Kecamatan Sumber Manyi Wetan, yaitu Desa Sidiarjo, kemudian Jumber Agung dan Desa Gedung Bandeng, kemudian di wilayah Kecamatan Gedangan, yaitu di Desa Tumarjo, kemudian di Kecamatan Donomulyo di Desa Sumberoto, kemudian di wilayah Kecamatan Kalipare di Desa Kalirejo, dan di Kecamatan Sumber Pojong, yaitu di Desa Karangkates.
12: BPBD memastikan layanan distribusi air bersih tetap berjalan untuk menjaga ketersediaan air bagi warga yang terdampak musim kemarau. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, informasi selanjutnya, BPBD Ponorogo mencatat hingga akhir Agustus 2026 ada 54 kejadian kebakaran hutan dan lahan sebesar Dan lahan tersebar di 13 kecamatan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
14: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ponorogo mencatat ada 54 kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla hingga 31 Agustus 2026. Puluhan kejadian tersebut tersebar di 13 kecamatan dan 38 desa. Total area yang terdampak karhutla mencapai 189,11 hektar, meliputi kawasan hutan, hutan rakyat hingga sebagian lahan milik masyarakat. Wilayah yang terdampak meliputi Kecamatan Selahung, Balong, Jambon, Badekan, Sampung, Kauman, kemudian Bungkal, Ponorogo, Sambit, Jenangan, Siman, Melarak, dan Sawu. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun mengatakan, laporan kejadian karhutla paling banyak tercatat di Kecamatan Balong, Selahung, Jambon, Bungkal, dan Sambit.
15: Sampai dengan tanggal 31 Agustus, kejadian karhutla terlaporkan ke BPBD sebanyak 54 kejadian yang cakupan wilayahnya ada di 13 kecamatan di 38 desa. Adapun total area yang terdampak 189,11 hektar. Untuk laporan paling banyak memang ada di wilayah Balong, Selaung, Jambon, kemudian Bungkal, Sambit itu rata-rata lebih dari 4 atau 5 laporan.
14: Menurutnya selama Juli dan Agustus beberapa wilayah mencatat lebih dari 4 hingga 5 kejadian karhutla. Kondisi tersebut menjadi perhatian BPBD mengingat masih berlangsungnya musim kemarau hingga September ini. Masun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama dalam penggunaan sumber api seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Pendengar, Forum Pengurangan Resiko Bencana Jawa Timur menekankan pentingnya kemandirian dalam membangun keberlanjutan program pengurangan resiko bencana. Oni Arianto melaporkan.
16: Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Jawa Timur menekankan pentingnya kemandirian dalam membangun keberlanjutan program pengurangan risiko bencana. Sekretaris Jenderal FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto Sabtu siang mengatakan pendanaan menjadi salah satu isu penting dalam keberlangsungan kegiatan forum. Menurut Catur Sudarmanto, sumber pendanaan utama FPRB selama ini berasal dari swadaya para anggota dan pihak yang terlibat. Ia menilai swadaya menjadi bagian penting karena FPRB memiliki semangat untuk membangun kemandirian masyarakat dalam menghadapi potensi bencana alam.
17: Bagaimana dengan pendanaan ini yang jadi isu kita bersama-sama? Saya selalu menyampaikan, pendanaan untuk forum PRB yang pertama dan yang utama itu bisa dari swadaya. Karena apa? Forum PRB itu diharapkan itu adalah apa? Membangun kemandirian. Kalau kita mendorong kemandirian ke komunitas masyarakat, kemudian kita sendiri yang mandiri, ya ini kan jadi suatu hal yang jadi pertanyaan.
16: Ditambahkan oleh Catur Sudarmanto bahwa upaya mendorong masyarakat agar mandiri harus dimulai dari penguatan kemandirian organisasi pengurangan resiko bencana. Selain swadaya, FPRB juga membuka peluang dukungan dari berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengurangan resiko bencana. Namun Catur Sudarmanto menegaskan bantuan tersebut harus bersifat tidak mengikat dan tidak disertai kepentingan tertentu. Sumber pendanaan berikutnya dapat berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau CSR. Menurut Catur, dukungan CSR dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat berbagai program mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Oni Arianto melaporkan.
1: Pendengar, industri manufaktur modern saat ini fokus pada kecepatan dan efisiensi, namun perlu dilandasi upaya ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk masa depan. Farida Kusnia melaporkan.
18: Industri manufaktur modern saat ini fokus pada kecepatan dan efisiensi. Hal ini disampaikan Ketua Pelaksana Konferensi Desain dan Manufaktur juga aplikasinya, Hanif, kemarin. Tapi industri manufaktur modern, lanjut Hanif, harus dilandasi upaya ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk masa depan.
19: Karena suatu inovasi tidak hanya disebut inovasi kalau misalkan inovasi itu merusak ataupun membuat kekacauan permasalahan di lingkungan pada saat ini.
18: Sementara itu, Koordinator Program Studi Prodi Teknik Desain dan Manufaktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS, Dika Aditya Purnomo menilai tantangan global saat ini, yaitu peran strategis teknologi manufaktur maju dalam mewujudkan manufaktur hijau berkelanjutan.
20: Industri saat ini itu tuntutannya tidak hanya terkait dengan efisiensi maupun produktivitas yang tinggi, melainkan kita juga harus mulai mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Dengan peran manufaktur maju, contohnya seperti smart manufacturing, kemudian additive manufacturing, ataupun rekayasa material ramah lingkungan, itu menjadi salah satu kunci kita dalam mewujudkan tujuan tersebut. Kita, akademisi maupun praktisi, memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mengarahkan inovasi untuk menuju tercapainya green manufacturing.
18: Koordinator Prodi Teknik Desain dan Manufaktur PPNS, Dika Aditya Purnomo berharap konferensi desain dan manufaktur juga aplikasinya bisa menjadi wadah saling bertukar gagasan, menambah wawasan, dan memperluas jaring riset agar bisa menghasilkan solusi yang konkret berdampak nyata terhadap industri dan masyarakat. Farida Husnia melaporkan.
2: Info olahraga.
1: Persebaya Surabaya mewaspadai Bayangkara Persisi Lampung FC yang akan menjadi lawan pada laga perdana Super League 2026-2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung. Agustin Irdiani melaporkan.
21: Persebaya mewaspadai Bayangkara Persisi Lampung FC yang akan menjadi lawan pada laga perdana Super League yang akan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung sore ini. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui pertandingan perdana tidak akan mudah. Salah satu tantangan yang dihadapi Persebaya adalah minimnya referensi mengenai kekuatan Bayangkara setelah tim mengalami perubahan termasuk pergantian pelatih dan komposisi pemain. Selain perubahan pelatih, Tavares juga mengingatkan anak asuhnya terhadap catatan pertemuan kedua tim pada musim lalu. Persebaya gagal meraih kemenangan dalam dua pertemuan di Super League musim 2025-2026. Catatan tersebut menjadi pengingat bagi Tavares dan tim agar para pemain tidak menganggap pertandingan perdana sebagai laga yang mudah.
22: Persebaya when played away on the first match, the history is not a good signal because last four matches on the first season when
21: Persebaya pertandingan akan berjalan sulit. Kami tidak memiliki banyak pertandingan sebagai referensi untuk melihat utuh bagaimana Bayangkara akan bermain. Karena itu kami siap menghadapi beberapa kemungkinan di lapangan. Kami juga harus mengingatkan bahwa musim lalu Bayangkara berhasil mengalahkan kami 2-1 di GBK. Jadi kami memiliki alasan untuk menaruh perhatian lebih terhadap pertandingan ini. Hasil sebelumnya tidak boleh membuat kami lengah.
22: Bayangkara last season never lose against Persebaya.
21: Sementara itu dari sisi pemain, gelandang asal Meksiko Francisco Rivera memahami besarnya harapan bonek untuk laga perdana Persebaya. Namun ia memastikan dirinya dan semua pemain telah mempersiapkan diri sebaik mungkin.
23: Kita tahu main di Persebaya selalu ekspektasi tinggi dan musim ini juga kita sudah siap dan besok akan memberi 100%.
21: Meski demikian, Persebaya datang ke Lampung dengan modal positif setelah menjuarai Piala Presiden 2026. Namun Tavares menegaskan keberhasilan tersebut tidak bisa dijadikan jaminan menghadapi kompetisi resmi. Hasil pertandingan akan ditentukan oleh penampilan kedua tim di lapangan. Ia meminta pemain untuk menunjukkan motivasi, kerja keras, dan keinginan yang lebih besar untuk meraih hasil positif. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pendengar, tim Persik Kediri tampil all out menghadapi Dewa United pada laga pertama Super League musim 2026-2027. Ayu Citra melaporkan.
24: Setelah melewati rangkaian panjang masa pramusim, Persik Kediri kini mulai menatap tantangan sebenarnya. Kini Skuadron Putih mengakhiri masa persiapan dan mengarahkan seluruh perhatian untuk menghadapi Dewa United pada pertandingan pertama Super League musim 2026-2027. Menanggapi hal itu, pada hari ini pelatih Persik Kediri Marcos Renaters memastikan bahwa semua orang asuhnya telah siap menghadapi laga melawan tim Dewa United. Hal itu diperkuat karena memang selama masa pramusim, momentum ini telah memberikan banyak pelajaran bagi timnya.
0: Well, the preparation was quite good, the same like...
24: Segala persiapan telah kami lewati dengan baik, dan tim kami sangat siap untuk menghadapi pertandingan melawan Dewa United. Terlebih selama masa pramusim, kami sudah melihat perkembangan para pemain yang menunjukkan performa baik dan terus membaik, baik dari segi fisik maupun taktik. Sementara itu, pemain dari Persik Kediri, Immanuel Garcia, memastikan bahwa pada laga perdana bersama Dewa United adalah hal yang sudah dinanti oleh para pemain dari Persik Kediri. Hal itu dikarenakan mereka sudah memiliki persiapan yang matang selama beberapa musim dan siap menunjukkan performa terbaik bagi penggemar sepak bola di Kediri dan sekitarnya.
0: We are like the coach saying, we are focused on.
24: Kini para pemain sudah fokus pada pertandingan hari ini dan mereka siap menampilkan permainan yang terbaik sehingga bisa menghasilkan poin positif saat melawan Dewa United. Skota dan Putih juga telah menunjukkan semangat kebersamaan dalam mengarungi kompetisi BRI Super League 2026-2027. Upaya ini dilakukan dan menggelar dalam bersama anak yatim piatu dari Panti Asuhan Musyawarah NU Budi Mulia di Kediri, Soccerville. Mereka ini meyakini agenda itu menjadi momentum bagi pemain dan pelatih-pelatih untuk memanjatkan doa agar diberi kelancaran serta hasil terbaik sepanjang musim.
3: Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, Arema FC menggali BRI Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. William Nathan melaporkan.
4: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
6: He was very happy for the players that scored the goals, but also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players to bring Diego and be model, you know. We studied them before. We know the characteristics of the players we want to be here. So he was happy because this guy we choose because we wanted them here. So they support. That was very good. But we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard. It's difficult, and we still have a lot of games.
4: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu, Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Ia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
6: Yeah, of course you're gonna see what we're gonna do, and I'm asking the coach if I have questions, and we'll see what we do. For good, you see, hard time sometimes, or about a midfielder, or for two, compact, and then, yeah, you see that defensively, so.
4: Kemenangan atas Isen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4, dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
1: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan feature produksi RRI Jember, usaha pembuatan terasi di Puger, Kabupaten Jember. Selengkapnya disampaikan Devi Fitrah.

0: mengingat saat ini saya berada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, yang terkenal dengan potensi kelautannya, dan salah satu olahan yang paling terkenal berasal dari kecamatan ini adalah terasi Puger. Kita akan lihat bersama-sama.
1: Di pesisir selatan Kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Puger, aroma khas terasi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama puluhan tahun. Bagi sebagian orang, terasi bukan sekedar pelengkap masakan. Di Puger, terasi adalah warisan keluarga sekaligus sumber penghidupan. Salah satunya ditekuni Muhammad Agus Salim. Sejak tahun 1990, dia meneruskan usaha terasi yang telah dirintis orang tuanya secara turun-temurun.
2: Dalam proses, kita proses, kita rasa. Seperti apa? Prosesnya ya, dari bahan baku, kita olah, kita jemur, kita 3 kali proses, baru jadi terasi.
3: Utamanya ini buatnya dari apa?
2: Udang rebon sama garam. Kalau asli Puger itu, asli manisnya itu dapat, kalau dari luar Puger nggak dapat. Cuma kita kualitas asli udangnya saja kok. Tapi kalau masalah rasa, lebih baik Puger.
1: Cita rasa khas terasi Puger berasal dari udang rebon yang menjadi bahan baku utamanya. Saat musim panen, para perajin memproduksi terasi dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan hingga musim berikutnya. Produk ini pun telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Sekitar 80% warga setempat memiliki kemampuan mengolah terasi. Namun menjaga kualitas produk bukan perkara mudah. Faktor cuaca dan kondisi bahan baku menjadi tantangan yang harus dihadapi para perajin agar cita rasa terasi Puger tetap terjaga.
2: Ya, kalau bisa UMKM diperlakukan lebih baik lagi, misalkan kayak kita UMKM didorong lebih tinggi lagi supaya warga Puger yang punya jual beli terasi ini juga semakin baik, perekonomiannya Puger juga semakin tinggi.
1: Kelezatan terasi Puger juga diakui para pelanggan. Salah satunya Aisyah, warga Lumajang, yang mengaku selalu menyempatkan membeli terasi Puger karena cita rasanya yang khas.
4: Kalau dipakai sambal tuh terasi Puger tuh rasanya kayak sambalnya tuh lebih nendang gitu Mbak, kalau menurutku ya. Karena aku sendiri suka sambal kan, apalagi sambalnya itu sambal terasi. Dan terasi Puger ini yang paling enak Mbak buat sambal kalau menurut saya.
1: Di tengah berkembangnya berbagai produk bumbu modern, terasi Puger tetap bertahan sebagai warisan kuliner yang dijaga turun-temurun. Demikian Devi Fitra melaporkan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
5: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Baik pendengar, masih di Sampang Sore ya di Sabtu ini. Tadi kita sudah mengikuti beberapa informasi di Info Prima dari wilayah Jawa Timur pendengar ya. Dan kita kembali ke Sampang Sore di sore hari ini, sore ceria ya. Oke, semuanya tetap semangat, tentunya masih banyak informasi lainnya dan juga program lainnya akan temani Anda hingga pukul 7 nanti pendengar atau pukul 19 ya. Dan tetap ikuti saran kami, Anda juga bisa dengarkan melalui aplikasi Area Digital. Anda bisa mendownload melalui Play Store dan terima kasih bagi Anda yang sudah mendownload pendengar ya. Dan Anda juga bisa dapatkan bagi informasi terbaru percayaannya di portal resmi kami di rri.co.id. Seperti informasi berikut pendengar ya terkait

Baik pendengar, masih dan sampai sore. Informasi terkait dengan informasi dalam rangka peringatan Hari Pelanggan Nasional atau HPN 2026, PLN Unit UP3 Madura menggelar aksi PLN Goes to You dengan mengunjungi sejumlah pelanggan ya dan potensi dari berbagai sektor, mulai dari industri, bisnis, pemerintah hingga UMKM. Pada Jumat kemarin, pendengar ya, manajemen PLN UP3 Madura menyambangi pabrik PT Sariguna Prima Tirta TBK di Bangkalan dan produsen air minum dalam kemasan atau AMDK. Dalam kunjungan tersebut, manajer PLN UP3 Madura Fahmi Fahrezi hadir langsung didampingi oleh asisten manajer Asman Niaga dan pemasaran UP3 Madura. Asman keuangan juga serta manajer ULP Bank.

keandalan pasokan listrik yang disalurkan PLN selama ini guna mendukung operasional pabrik. Dan tentunya ini dalam ini tentunya produksi kapasitas, kepastian dan keandalan listrik sangat menentukan pendengar ya. Dan tentunya dengan beliau juga mengapresiasi bahwasannya layanan PLN yang selama ini cukup baik, responsif dan selalu informatif ketika ada koordinasi di lapangan. Dan dia berharap semoga PLN terus meningkatkan keandalannya demi mewujudkan Madura bersinar. Dan sementara itu, manajer PLN UB Madura, Fahmi Faris, menegaskan bahwasannya sektor industri merupakan salah satu penggerak roda perekonomian daerah yang membutuhkan jaminan keandalan listrik tanpa henti.

0: lepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Halo?
2: Enggak. Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin. Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
4: Hah, yang benar?
5: Oh no!
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Tepat pukul 17 saatnya Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, adanya tautan program undian berhadiah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung atau Bank Sumsel Babel tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tanbakhak.id, tautan tersebut tidak dapat diakses sehingga gagal terhubung ke alamat laman yang diarahkan. Setelah memeriksa foto konten menggunakan Google Lens, hasilnya mengarah ke artikel banksumselbubble.com berjudul Rebut Hadiah Berlimpah. Dalam artikel itu disebutkan bahwa Bank Sumsel Babel memiliki program tabungan pesira yang menjadi peluang bagi nasabah untuk mendapatkan hadiah berlimpah dengan cara membuka rekening di kantor Bank Sumsel Babel dan mengumpulkan poin tabungan.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Baik, pendengar masih di Sampang Sore dan kita masih lanjut dan kita perjalanan kita di sore hari ini pendengar ya. 13 menit berlalu dan untuk informasi jadwal sholat maghrib untuk hari ini di hari Sabtu 5 September 2026 pada pukul 17:29. Sekali lagi untuk jadwal sholat maghrib untuk hari ini pada pukul 17:29. Dan seperti biasa pendengar, nanti sebelum dikumandangkannya adzan kita akan suguhkan lagu-lagu religi untuk Anda. Pastikan Anda selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
1: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin Murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian ini nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

Jangan sekali-kali kita malas untuk berdoa. Mintalah kepada Allah dan jangan menentukan hasil daripada doa. Tugas kami ya Allah hanya memohon dan meminta kepadamu, dan kami tidak ada kemampuan untuk menentukan hasil-hasil darimu. Semua hasil kami yakin engkau pasti akan berikan kepadaku yang terbaik. Tidak mungkin engkau akan memberi kepadaku yang tidak baik, karena engkau telah menjanjikan sendiri di dalam Al-Quran. Engkau tidak mungkin membebani kami kepada beban yang tidak baik. Beban yang kami rasakan berat itu karena ketidakmampuan kami, karena kebodohan kami, karena kejahilan kami dalam menerima ujian-ujian yang kau berikan kepada kami. Sesungguhnya ujian dan kenikmatan yang kau berikan kepada kami semua adalah nikmat, karena yang menguji adalah Allah yang Maha Cinta.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
4: 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
4: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
4: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
4: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
4: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
5: RRI Sampang

Baik pendengar, masih lanjut penyerang kita di Sampang sore hari ini, dan kita masuk di program Sore Ceria ya. Tentunya masih banyak informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Pastikan Anda selalu stay tune di 100,8 MHz 1 K Informasi dan Inspirasi.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: Masih di Sampang Sore pendengar, di sore ceria ini masih lanjut perjalanan kita. Dan informasi berikut terkait dengan meriahnya RRI Fast 2026 ya. Dimana Radio Republik Indonesia RRI Stasiun Sumendap ini menggelar jalan sehat JJS RRI Fast, dimana kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun RRI yang ke-81 Jumat kemarin. Dan kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta, mulai dari siswa sekolah, anggota dan wanita, hingga angkasawan-angkasawati RRI Sumendap pendengar. Dan jalan saat ini tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun pola hidup sehat sekaligus memperkuat hubungan RRI dengan masyarakat, ungkap Kepala LPP RRI Sumendap, Ibu Istiqomah. Dan menurutnya, RRI Fast ini dirancang untuk memberikan dampak positif sekaligus memperkuat sinergi antara RRI sebagai lembaga penyiaran republik dengan masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwasannya apresiasi kepada sekolah-sekolah, mitra guru pembimbing, serta pengurus dan wanita yang turut mendukung kegiatan tersebut. Dia berharap silaturahmi melalui olahraga bersama ini juga bisa berlanjut dalam kerjasama lainnya. Dan kegiatan ini berlangsung meriah, para peserta pun mengikuti rute jalan sehat yang telah disiapkan panitia sebelum menikmati rangkaian acara lainnya. Dan tidak hanya itu, jalan sehat ini juga dimeriahkan dengan berbagai lomba. Seperti maksudnya untuk kegiatan ini menjadi bagian dari upaya RRI untuk semakin dekat dengan pendengar dan masyarakat. Melalui RRI Fast ini, RRI Sumendap menunjukkan perannya tidak hanya sebagai media penyiaran dan penyampai informasi, tapi juga sebagai lembaga yang aktif, membangun kebersamaan dan berkontribusi dalam kehidupan sosial.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

terkait hobi pendengar. Jika Anda mempunyai hobi misalnya, enggak ada salahnya Anda harus mencobanya, jangan pernah menyerah pendengar ya, tekuni. Nah, seperti yang satu ini, di mana ini seorang ASN pendengar ya, raup cuan jutaan bahkan ya dengan hobi bertenak ayam cabo ya. Lukman Yanto, seorang ASN di bagian protokol Sampang, ini menyumbangkan usaha ternak ayam kate, katanya orang Madura, di pekarangan rumahnya di Jalan Telima. Ternak ayam hias ini menjadi sumber penghasilan tambahan dijalankan secara bersamaan dengan tugas utamanya sebagai pegawai negeri sipil. Lukman Yanto dengan teliti mengamati kondisi kesehatan ayam kate cabo ya, dan dari mulai dari bulu, kaki hingga kondisi seluruhnya setiap harinya pendengar. Dan siapa sangka hobi yang awalnya hanya menjadi pelepas penat kini justru mendatangkan penghasilan tambahan hingga jutaan rupiah pendengar. Awalnya dia hanya sekedar hobi, nah ternyata banyak yang tertarik membeli. Nah dia sekarang menjadi peternak ya. Perjalanan usahanya dimulai pada tahun 2025 saat dia membeli 3 ekor ayam kate dan seharga 4 juta berbekal ketelatenan merawat dan mempelajari karakter ayam hias tersebut. Jumlah koleksinya terus bertambah pendengar ya. Hingga akhirnya ini dia membangun kandang sederhana berukuran 3 kali meter yang dibagi menjadi beberapa skat untuk memisahkan induknya dan anaknya pendengar. Dan ternyata berhasil ya, dan berbagai jenis ayam kate juga sekarang sudah memenuhi kandangnya, mulai benjarong, black tie, hingga beberapa varietas lainnya. Namun menurutnya tidak semua ayam memiliki nilai jual yang sama, ada kriteria khusus yang menjadi incaran para pecinta ayam kate ini. Semakin limun ekornya, semakin pendek dan bentuk bulunya, maksudnya bentuk tubuhnya proporsional, harganya ini semakin mahal. Nah, ayam-ayam itu biasanya dijual saat berusia sekitar 2 bulan melalui medsos dan pembelinya datang dari berbagai daerah. Harga seekor ayam kate ini bisa mencapai 1 juta hingga 3 juta pendengar, bergantung pada kualitas dan jenisnya. Meski menjanjikan, usaha tersebut tidak selalu berjalan mulus ya. Musim pancaroba ini juga bisa menjadi tantangan tersendiri bagi Lukman ini untuk terus berjuang dan menekuni hobinya, apalagi saat terkena penyakit. Nah ini bahkan tidak sedikit yang mati apabila terlambat ditangani pendengar. Kalau musim berganti memang harus lebih telaten, ungkapnya, dan resiko ada, tetapi dia tetap menekuni. Dan beternak ayam kate ini bukan hanya sekedar mengejar keuntungan dari kandang sederhana di halaman rumahnya. Ia membuktikan bahwa hobi yang dijalani dengan kesabaran konsisten bisa berubah menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan pendengar. Apakah Anda mencobanya? Nah, silakan bisa berkunjung, nah, bisa sharing pendengar ya. Oke, selamat berjuang nih para pejuang yang punya hobi lah ya, hobi terpendam misalnya, entah itu bertenak ayam, itik, apapun itu pendengar ya. Hobi selama itu bisa dijalani di ketikuni, pasti ada hasil. Yang penting sabar, telaten, open pendengar ya. Oke, masih banyak informasi pendengar, dan jangan lupa tepat pukul 19 nanti kita akan menuju Jakarta ya untuk mengikuti warta berita, maksudnya warta berita Jakarta. Kita akan merilai menuju Pertiga Jakarta. Yang pasti tetap ikuti kami, tetap siarkan, maksudnya tiap tetapkan Anda bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi Area Digital, atau mungkin Anda bisa mendapatkan berbagai informasi tidak terpercaya ya, tentang bagaimana informasi-informasi yang ada di seluruh Indonesia. Anda bisa update di rri.co.id.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas. Tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
2: Oh, nak, itu apa yang kamu tonton?
3: Ma, itu ma.
4: Aku gak sengaja buka. Aku takut.
5: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
3: Main game
6: dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
5: Tentu asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
1: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini. Dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia, karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.

Dan pendengar, selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita nantikan saya disampaikan warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari, karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Partisipasinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru.
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manajer EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandar Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan, untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
11: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
12: Kehadiran Kesfever merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
11: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
13: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
14: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartphone.
13: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsi, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
15: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
13: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan lengkapnya.
16: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
17: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sesungguhnya kita adalah perusahaan alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
16: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Ya'ibat mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
18: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lalu sampah basah ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Ya'ibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
16: Melalui upaya tersebut, ia berharap Ya'ibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari tim timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorua Pasaribu yang Dr. Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Derek Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Divisi 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilo Lipati KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Teku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, sang Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

Selamat malam mendengar Anda terus bersama program 1 RRI Sumenem, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti juga terus menemani Anda mendengar. Dan kesempatan malam hari ini kita juga hadirkan mimbar keagamaan malam hari ini untuk umat Islam, akan bersama Ustadz Ahmad Said Samsuri tentang keutamaan surat Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah.

0: saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kita curahkan, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan karibat bagi Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Rasulullah sebagai panutan kita telah memberikan beberapa tips tentang fadilah keutamaan serta keistimewaan dari beberapa surat-surat dalam Al-Qur'an ataupun ayat-ayat dalam kitab suci Al-Qur'an. Di antaranya adalah surat Al-Waqi'ah dan surat Ar-Rahman. Kita mulai dari surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan salah satu sebutan untuk Al-Waqi'ah adalah bahia suratul ghina. Adalah surat kaya raya. Artinya apa? Al-Waqi'ah merupakan surat yang menjamin dengan izin Allah kita menjadi orang yang kaya raya. Kaya dalam arti yang sangat luas. Kita lihat beberapa riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Abu Ubaid, kemudian juga dalam riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara suratal waqi'ati kullalailatin lam tusibhu faqatun abadan." Yang maknanya, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah kullalailatin, setiap malam, lam tusibhu faqah abadan, maka ia tidak akan terkena faqah, artinya kefakiran atau kekurangan abadan, selamanya, selama itu. Ini salah satu yang menjadi dasar kita bahwa surat Al-Waqi'ah merupakan surat al-ghina, surat untuk mendatangkan atau surat yang menjadikan kita hamba Allah yang kaya raya dalam arti yang sangat luas tadi. Riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan bahwa suratul waqi'ah atau suratul ghina, surat Al-Waqi'ah adalah surat untuk kaya raya. Faqra'uha, maka bacalah kalian. Maka hendaklah kalian membaca surat Al-Waqi'ah tersebut. Wa'allimuha auladakum. Dan ajarkan bacaan surat Al-Waqi'ah itu auladakum kepada putra-putra kalian. Itu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya surat Al-Waqi'ah mari diwariskan sebagai amalan, bukan hanya untuk diri kita, tapi menjadi amalan bagi keluarga atau bagi anak-anak kita. Kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah agar dengan anjuran tadi kita semua menjadi orang yang sejahtera, kaya raya dalam arti fisik, kaya raya dalam arti spiritual, kaya raya dalam arti keimanan, kaya raya juga dalam arti keluasan batin kita. Kemudian dalam riwayat yang lain juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, "Allimuni sa'akum suratal waqi'ah fa innaha suratul ghina." Bukan hanya kepada anak-anak kita, tetapi allimu, ajarilah nisa'akum, istri-istri kalian atau wanita-wanita kalian, ajari apa? Suratal waqi'ah. Suratal waqi'ah, membaca surat Al-Waqi'ah, fa innaha suratul ghina, karena itu yang akan menjadikan istri-istri kita atau keluarga-keluarga kita menjadi orang yang kaya. Para pemirsa dan pendengar Pro1 yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai dasar utama kita untuk membiasakan diri membaca surat Al-Waqi'ah agar pribadi kita, agar keluarga kita, agar anak-anak kita tidak menjadi beban bagi orang lain dalam hal fisik, dalam hal materi, ekonomi, dalam hal semuanya. Karena surat Al-Waqi'ah menjadikan diri kita orang yang kaya raya. Kaya dalam arti yang luas. Dan kita akan menjadi mukmin, mukmin yang kuat sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagaimana mukmin yang dicintai menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mukmin yang kuat, al-mukminul qawiy khairun wa habbu ilallah minal mukminid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih utama, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Maka dalam hal yang semacam ini, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kaji bersama-sama. Mengapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan surat Waqiah merupakan surat untuk kaya raya? Beberapa ulama menafsirkan bahwa di dalam surat Al-Waqiah oleh Rasulullah disebutkan sebagai surat kaya raya atau surat yang anti fakir miskin, anti kekurangan, dan anti kita menjadi orang yang menjadi beban bagi orang lain. Di antaranya diriwayatkan dalam beberapa riwayat keterangan para ulama bahwa surat Al-Waqiah menjadi surat yang kaya raya karena di dalamnya, kalau kita kaji bersama-sama, adalah satu, Allah menunjukkan kepada kita di dalam surat Al-Waqiah itu adalah kita dianjurkan atau kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi mukmin yang siqatan billah, yang kuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam Al-Waqiah misalnya di ayat 58. Di situ Allah berfirman, "Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun?" Di ayat 61, "Afara'aitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un?" Ayat berikutnya, "Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu minal musli am nahnu al-munzilun?" Kemudian di ayat berikutnya pula Allah berfirman, "Afara'aitumun nar allati turun antum ansha'tum syajarataha am nahnu al-munshi'un?" Kalau dilihat dari makna-makna ayat ini semuanya, afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun? Apakah kalian tidak melihat? Ini pertanyaan Allah dalam arti menegaskan. Kalimatnya kalimat istifham, kalimat pertanyaan. Tetapi maknanya adalah Allah menegaskan untuk menguatkan keyakinan kita, untuk menguatkan sikoh kita, kekuatan batin kita, bahwa hanyalah Allah semata-mata yang akan mengatur semuanya. Contoh, dimulai dari penciptaan. Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Begitu firman Allah. Apakah kalian tidak melihat? Ma tumnun. Afara'aitum ma tumnun? Bagaimana kalian ditumbuhkan, dipancarkan. Kalian dipancarkan, yakni dari air sperma, dari seorang laki-laki. Min baini sulbi wa tara'id. Apakah kalian tidak melihat itu? Apakah kalian tidak mendeteksi atau menelaah bagaimana kalian diciptakan? Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, kata Allah. Apakah kalian, apakah kamu yang menciptakan segala sesuatu? Am nahnul khaliqun, atau aku atau kami yang menciptakan? Yang jelas, kalau kita melihat dari penciptaan manusia, Allah lah semata-mata yang bisa mencipta, bukan. Ini Allah ingin memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada kita tentang as-siqah billah. Menguatkan sikoh keyakinan billahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, afara'aitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un? Setelah dari penciptaan, Allah menyadarkan kita dengan ayat afara'aitum ma tahrusun. Apakah kalian tidak melihat? Afara'aitum, apakah kalian tidak melihat? Ma tahrusun, apa yang kalian tahrus? Tahrus itu adalah semai, kemudian memetik, atau kata orang Madura yang tahrus, kalian ambil hasilnya dari pertanian, metik semuanya. Antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un? Apakah kalian yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kalian bisa memetik atau menuai hasilnya? Am nahnu az-zari'un, atau aku yang akan, yang telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan semuanya itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas pertanyaan ini bukan untuk bertanya, tetapi untuk menegaskan bahwa segala yang tumbuh di semesta ini, di bumi ini adalah semua karena karunia Allah Subhanahu wa taala semata. Ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita dapat dari bumi kita adalah semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan as-siqah billah melalui apa yang kita dapat di muka bumi. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan pernyataan pula. Afaraitumul ma'alladzi tashrubun.

0: daripada surah Al-Waqi'ah ini, kita semakin yakin bahwa semuanya berjalan atas karunia Allah, dan semuanya berjalan atas kehendak Allah, dan semuanya berjalan atas fadl, keutamaan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Ketika semacam itu yang dimunculkan dan dikuatkan dalam batin kita, maka as-siqah billah, kita menjadi orang yang kaya raya. Apapun pemberian Allah, apapun karunia Allah, kita akan syukuri itu murni wahdiyatun minallah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kata ini karena aku, tidak ada lagi kata ini karena kami, tidak ada lagi kata bahwa ini semata-mata karena perbuatan kami, tetapi semuanya minallah, semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Waqi'ah dan mempelajari makna Al-Waqi'ah, kita akan menjadi pribadi yang kaya, batin kita kaya, secara fisik juga fa insyaallah Allah akan menghindarkan kita dari fakir miskin. Makna fakir dalam artian selalu kekurangan, makna fakir dalam artian yang sebenarnya bahwa kita tidak kekurangan apapun juga secara materi, secara keilmuan, dan secara kita dalam keluasan sadrul qalbi, yakni apa? Wasi'un sadri, keluasan batin.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Ayo ambil Cleo. Rasa ini air murni dari Cleo. Foto ringan, ramah lingkungan.
1: Wah, orang rumah jadi makin tenang. Galon Cleo, BP Afri, jadi aman untuk keluarga.
2: Cleo pakai teknologi nanofilter, bikin makin segar. Cleo Mini enak buat dibagi-bagi. Air murni ya ada tuh semua.
0: Cleo, murni airnya segar rasanya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, tepat pukul 20 malam kami hadirkan Lintas Informasi. Ketersediaan darah menjadi perhatian Palang Indonesia PMI Bangkalan. Mengingat kebutuhan darah di sejumlah fasilitas kesehatan mencapai ratusan kantong setiap bulan. Koordinator Unit Transfusi Darah UTD PMI Bangkalan, Muhammad Syarif Husin, mengatakan stok darah per Jumat terdiri atas 165 kantong golongan darah A, 226 kantong golongan B, 88 kantong yaitu golongan O, dan 17 kantong yaitu golongan AB. Dengan demikian total persediaan darah yang tersedia sebanyak 496 kantong. Menurutnya kebutuhan darah di Bangkalan rata-rata mencapai 801 kantong setiap bulan. Pendengar, Timnas Indonesia U20 kembali ke puncak klasemen sementara grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas tuan rumah Laos U20 dengan skor 3-0. Pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto mengatakan kemenangan 3-0 menjadi modal berharga bagi Garuda Muda untuk menghadapi pertandingan terakhir grup H. Indonesia selanjutnya harus menghadapi Australia U20 dalam laga yang diperkirakan menjadi penentu persaingan di grup. Garuda Muda kini dituntut mempertahankan konsistensi permainan dan kembali meraih hasil maksimal demi mengamankan tiket menuju putaran final Piala Asia U20 2027 di Cina.

0: acara selanjutnya. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Saya Tohir dan kembali kepada dengar Anda yang akan menemani Anda di malam ini dalam Sampang Malam Ini. Edisi hari ini Sabtu, lembar yang kelima bulan September tahun 2026. Selamat malam, selamat menikmati indahnya malam bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman, sahabat, ataupun orang tercinta dan terkasih di sekitar kita. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang membahagiakan. Pendengar, dijumpa kita pada Sampang Malam ini, Nadif Basalama dengan temannya Bergema Sampai Selamanya. Masih ada teman-teman lain yang bakal kami dengar ke ruang dengar Anda. Ada Sahrini, Kau Yang Memilih Aku. Ada siapa lagi nih? Ada Ben, Kau Tak Ada Di Sini. Wow, kemana nih ya? Andriansa Martin juga bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dijumpa kita pada Sampang Malam ini dengan tembangnya Bukan Salah Jodoh. Selain tembang-tembang pop yang bakal mendengar ke negara Anda, juga ada informasi terupdate dan juga drama pendek yang akan dipersembahkan oleh RRI Kendari dengan judulnya Tradisi MO, Mo, basa-basa. Seperti apa nih, kita ikuti bersama nanti dia. Dan juga ada informasi yang kami berikan dari rri.co.id, sebanyak 75 calon manajer koperasi desa, koperasi modern dan profesional KDKMP di Kabupaten Sampang siap untuk ditempatkan. Saat ini para calon manajer masih berada dalam tahap menunggu kejelasan penawaran kontrak kerja. Ketua Kelompok Sementara Manajer KDKMP Sampang, Dimas Ali Masyuri, ini menyampaikan mereka secara informal berkoordinasi dan silaturahmi dengan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindak Kabupaten Sampang. Sambil menunggu penempatan sebagai langkah awal, ia bertemu dengan Kadiskoperindak Sampang. Pertemuan berfokus pada diskusi ringan mengenai kejelasan jumlah KDKMP yang sudah siap beroperasi di wilayah Sampang. Saat ini para manajer sedang menunggu tahap lanjutan KDKMP di mana masih ada saat ini proses penyelesaian verifikasi dan validasi atau verval koperasi desa Kopdes. Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan oleh pemangku kepentingan KDKMP sebelum penandatanganan kontrak kerja. Koordinator sementara calon manajer KDKMP Kabupaten Sampang menyampaikan harapannya agar seluruh manajer dapat diterima dengan baik di KDKMP maupun KNMP masing-masing. Ia berharap para manajer bisa bekerja secara profesional serta membangun kerjasama yang harmonis dengan pengurus maupun pengawas koperasi. Secara keseluruhan, semoga program ini benar-benar membawa kesejahteraan bagi masyarakat desa sesuai dengan visi dan harapan Presiden Prabowo. Dengan tuntasnya proses perval mendatang, para manajer diharapkan dapat segera bertugas dan mendorong roda perekonomian berbasis koperasi di Kabupaten Sampang. Senada dengan itu, Kadiskominfo Sampang menegaskan pihaknya menunggu hasil perval. Masih ada proses perval yang harus diselesaikan untuk memastikan KDKMP siap beroperasi. Sementara kami sudah menjalin komunikasi dengan silaturahmi dengan para calon manajer. Intinya bersama kerjasama mensukseskan KDKMP. Ditunggu perkembangannya, langkah selanjutnya melalui konsolidasi ini, sinergi antara calon manajer dan Diskoperindak Sampang diharapkan makin solid sembari menanti tuntasnya proses perval. Pendengar, Sahrini dengan temannya Kau Yang Memilih Aku. Setelah satu tembang lagu ini, kami ajak Anda untuk mengikuti drama pendek yang akan dipersembahkan oleh RRI Kendari. Tradisimu

0: perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta kita.

0: Setiap tahun sebelum bulan Ramadan tiba, warga kampung berkumpul dan berdoa bersama. Tak hanya doa, berbagai hasil bumi dan kue-kue tradisional turut disajikan. Hari ini, ibu guru mengumumkan bahwa mereka akan melaksanakan tradisi mobasa-basa di sekolah pada hari Senin nanti.
1: Anak-anak, seperti yang kalian ketahui, menjelang Ramadan kita akan mengadakan mobasa-basa di sekolah. Setiap kelompok akan diberi uang kas kelas untuk menyiapkan acara ini. Kalian harus bekerja sama dalam kelompok untuk menyiapkan kue-kue yang dibutuhkan.
2: Asik, teman-teman, kita akan makan-makan lagi.
1: Sekarang anak-anak harus membentuk kelompok. Ibu ada tawaran, kalian yang buat kelompoknya atau ibu bikin sesuai absen. Sekarang kalian silakan memilih siapa yang menjadi teman kelompok kalian.
2: Baik teman-teman, kita sudah punya kelompok. Sekarang kita harus pastikan semua siap. Ini pertama kalinya kita mengadakan mobasa-basa di sekolah. Apa yang harus kita siapkan?
3: Aku belum pernah ikut mobasa-basa sebelumnya. Apa yang biasanya dilakukan?
4: Yang ku tahu, kita harus menyediakan 7 jenis kue tradisional. Kita bisa membeli kue-kue itu di pasar.
5: Setuju. Besok kita pergi ke pasar untuk beli ya. Bagaimana?
4: Di mana kita akan membeli kue-kue ini? Aku jarang ke pasar sendiri.
2: Aku sering menemani ibu ke pasar. Ikut aku tahu tempatnya. Bu, kita jualkah kue lapis, kue naga sari, kue bolu, kue cucur, kue donat, dan kue kelepon?
6: Hari ini hanya ada sejual kue dadar, kue donat, naga sari, dan kue bolu, nak.
5: Wah, masih kurang beberapa kue, Di.
2: Itu, hei, kita ke penjual yang sana saja. Kayaknya banyak sih kue yang dijual.
4: Kita baru ketemu satu penjual yang menjual kue lapis. Kita masih mau cari kue cucur dan kue klepon.
2: Bu, biasanya ada penjual kue cucur di sini, toh. Kenapa tidak ada hari ini?
6: Oh, nenek yang biasa menjual kue cucur udah sakit. Tapi kalau kalian ke rumahnya, dia masih bisa dibantu buatkan kue cucur itu.
3: Kita tahu ke alamatnya, Bu.
6: Kita ke pasar panjang saja. Kalau kita sampai di simpang 4 ke PLN, kita tanya saja di situ. Orang tahu, Ji.
0: Setelah Tie dan teman-temannya mendapatkan alamat nenek penjual kue cucur, mereka pun pergi mencarinya. Setelah bertanya ke beberapa warga, akhirnya mereka menemukan si nenek.
7: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, nak?
2: Nenek, kami ingin membeli kue cucur untuk acara mobasa-basa di sekolah.
7: Oh, nak. Nenek sedang kurang sehat. Tapi kalau kalian mau, nenek bisa membuatkannya besok pagi. Datang ya, nak, ya, pukul 6 pagi.
4: Baik, Nek. Besok sebelum jam 6, kami kesini ambil kuenya ya.
3: Oh ya, kita masih kekurangan satu kue.
5: Kalau kue yang sudah ada, kita simpan dulu. Tapi yang bisa bikin kue klepon siapa, Di?
2: Bagaimana kalau kita minta tolong ibunya Indah? Dia kan tidak ikut ke pasar. Dengar-dengar ibunya Indah bisa bikin kue klepon.
4: Setuju. Sekalian kita simpan kue-kue ini di rumahnya dan kita lihat adiknya yang lagi sakit. Bagaimana, teman-teman?

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Maaf ya, saya tidak bisa ikut. Bagaimana kue untuk acara mau basa-basa?
2: Kami sudah keliling mencari semua kue untuk acara nanti, tapi kue kelepannya belum ada.
3: Dengar-dengar, ibu kamu jago ya bikin kue kelepon.
4: Wah, sudah kumpul semua. Bagaimana persiapan acara mau basa-basanya nanti?
1: Tinggal kue keloponnya belum ada, Bu. Bu, bolehkah kami membuat kue kelopon di rumah?
4: Tentu, nanti ibu yang bantu buatkan. Tapi, kalian harus menyiapkan bahan-bahannya dulu. Kalian siapkan tepung ketan, gula merah, dan kelapa parut.

0: Mereka pun membagi tugas. Tie dan Dau akan mengambil kue cucur di rumah nenek. Sementara Ricky, Fikar dan Indah akan membuat kue klepon bersama Ibu Indah.
1: Begini cara membuat klepon. Bentuk adonan menjadi bola kecil, masukkan gula merah di dalamnya, lalu rebus hingga mengapung.
0: Tak lama kemudian, Tie dan Dau tiba di rumah Indah dengan kue cucur.
2: Kami sudah ambil kue cucur, bagaimana kue kleponnya?
3: Sebentar lagi siap.
1: Ini kue kleponnya sudah siap. Silahkan, kalian berangkat ke sekolah. Nanti terlambat ikut acara mau basa-basanya.
4: Anak-anak, mobasa-basa ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Juga sebagai penghormatan bagi leluhur kita. Tradisi ini adalah warisan yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Semoga dengan ini, kita semua mendapat berkah.
0: Tie dan teman-temannya sangatlah senang. Mereka berhasil menyiapkan kue-kue dengan usaha sendiri. Mereka pun bertekad untuk menjalankan puasa penuh sebagai bentuk rasa syukur. Mereka menyadari bahwa tradisi ini bukan hanya tentang makanan, tetapi juga kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan kepada leluhur.
5: Mini drama tradisi mobasa-basa dengan para pemain Muhammad Firsya sebagai Ricky, Rayanka Arsaguna Alkarni sebagai Fikar, Rizka Ayu Putri sebagai Indah, Tie diperankan oleh Ashifa Shakuena Ayura, Dau diperankan oleh Dimas, Ayu berperan sebagai ibu guru, Putri memerankan penjual kue lapis, Heli berperan sebagai nenek penjual kue cucur. Ibu Indah diperankan oleh Raras. Ahmad sebagai kepala sekolah. Sampai jumpa.

0: Pesannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
0: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

105.8 FMRI Sampang, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selamat malam, selamat berbahagia semua, dan juga selamat menikmati teman-teman yang berkaruan dengan Anda. Dan juga kami dengan informasi yang dilansir dari rri.co.id tentang menekan harga BBM, menjaga daya beli masyarakat. Mendengar, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan barang serta harganya ini menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. Pada 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga ini menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan. Untuk wilayah Jakarta, Jawa, dan Bali, harga Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Light naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Dan Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Pada Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dengan oktan tinggi. Pertamina DEX naik Rp27.900 per liter. DEX Light naik ke Rp26.000 per liter. Dan Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. Sementara pada 1 Juli 2026 sempat mengalami penurunan harga. Sementara misalnya Pertamax DEX turun ke Rp21.150 per liter. Pada tanggal 1 dan 2 September kemarin 2026 harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Light menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Pertamax Grand 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Pendengar

mengakhirkan harga BBM non subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut hendaknya menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat, sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlu adanya kebijakan yang transparan dan terukur. Jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan. Sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Pendengar, kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat.

107,8 FM RI Sampang, Perusahaan Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sampang yang kami bacakan luaskan dari Perataran Imam Bonjol Sampang, Madura. Di jumpa kita pada Sampang malam ini, tinggal satu tembang lagu lagi dari Pastu, Tanya Hati. Setelah tembang dari Pastu, kami ajak Anda untuk beralih ke ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yang tentunya yang kami hadirkan dengan Anda adalah tembang-tembang lawas, tembang-tembang tahun 70-an, 80-an sampai dengan tahun 2000-an awal, yang kadang selirik dengan kisah, pengalaman, ataupun memori Anda. Baik itu kisah percintaan, kisah hidup, ataupun yang lainnya. Dan apabila ada satu lirik lagu yang mungkin dengan selaras dengan pengalaman Anda, silakan lagu itu request di jumpa kita pada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang tentunya bisa Anda akses melalui via telepon di 0323-323-661 atau di 323-554. Bisa juga melalui via WhatsApp RRI Sampang di 0874-391-0008. Pendengar, teruslah bersama kami di RRI Sampang, Perusahaan Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: selanjutnya. Sering naik kereta api? Penumpang kereta api pasti sering melihat petugas-petugas yang sibuk mengerjakan fungsinya masing-masing. Ada yang memberikan informasi atau petunjuk arah, membantu penumpang mencetak dan memeriksa tiket. Ada pula petugas yang menjalankan kereta api yakni masinis, serta petugas pengamanan yakni polisi khusus kereta api Polsuska. Namun tak banyak penumpang yang mengetahui bahwa ternyata ada seorang petugas pemeriksa jalur PPJ. Berbekal rompi menyala serta helm kerja, petugas pemeriksa jalur atau dahulu disebut panscrower berjalan kaki menyusuri perlintasan kereta api dari stasiun menuju ke titik pantauan hingga kembali ke stasiun tempatnya bertugas. Diungkapkan oleh seorang petugas pemeriksa jalur Fathu Nuri Cahyanto, dalam bertugas, ia mendorong sebuah alat mirip walker atau alat bantu jalan berbentuk segitiga dengan roda kecil di bagian kaki, serta pegangan tangan yang kemudian diletakkan alat tersebut di atas rel kereta. Tidak ketinggalan, kotak peralatan berisi lampu, kunci Inggris, palu, tas ransel, sabit atau arit, hingga senter yang tergantung di sisi kanan dan kiri.
1: Peralatan yang dibawa oleh petugas pemeriksa jalur atau PPJ, yaitu yang pertama HD, kunci Inggris, yang ketiga bendera semboyan. Untuk waktu di malam hari, membawa senter, sedangkan di waktu musim penghujan, membawa jas hujan.
0: Pekerjaan ini adalah pekerjaan berat dan vital. Petugas pemeriksa jalur harus bekerja mengalahkan udara dingin yang menusuk, harus tetap berjalan di tengah panas yang membakar. Bahkan harus tetap fokus melawan rasa takut saat melintasi lokasi-lokasi yang dianggap seram atau angker. Tak jarang petugas pemeriksa jalur terpaksa berpapasan dengan segerombolan pencuri bantalan rel, bahkan menerima ancaman dari para pencuri. Semua dilakukan seorang diri dalam satu shift tanggung jawab kerja atau kurang lebih selama 4 jam. Masing-masing pemeriksa jalur diwajibkan memeriksa jalur kereta api sepanjang minimal 7,5 km pulang pergi, sehingga total minimal 15 km. Di sepanjang jalur tersebut, petugas harus memastikan seluruh baut rel masih menempel rapat. Pemeriksa jalur juga harus membersihkan jalur rel dari pohon tumbang atau benda lain yang mengganggu badan rel. Di daerah rawan bencana, pemeriksa jalur harus lebih intensif memperhatikan longsoran kerakal atau rel anjlok. Musim liburan juga membuat pemeriksa jalur harus bekerja ekstra karena meningkatnya intensitas lalu lintas kereta dan beban kereta yang bertambah.

0: Fathun yang saat ini bertugas di Resor Jalan Rel 8.1 Tobo, Daerah Operasi 8 Surabaya menjelaskan, jika terdapat kerusakan, pemeriksa jalur akan memasang bendera sekitar 500 meter dari titik rel yang rusak. Bendera warna merah menandakan peringatan bagi masinis untuk menghentikan kereta yang dikemudikannya atau melakukan pengalihan jalur. Jika kerusakan tidak terlampau parah, pemeriksa jalur akan mengibarkan bendera berwarna hijau untuk memandu agar masinis menjalankan keretanya sangat pelan demi keamanan. Langkah selanjutnya yakni melaporkan ke stasiun kereta tempatnya bertugas.
1: Kalau ditemukan kerusakan, Mbak ya, jadi misal kalau ada rinja atau rintang jalan, ada pohon besar tumbang di tengah rel, saya sebagai petugas segera melapor ke petugas yang ada di stasiun, ya kontak-kontakan. Semisal kalau sudah ada kereta api yang melintas, saya berlari ke arah kedatangan kereta tersebut dengan membawa semboyan 3 atau bendera merah. Itu isyarat kereta api nanti harus berhenti. Kalau sudah, nah setelah itu saya baru melapor ke resort, kepala resort saya, agar temuan diri tersebut segera ditindaklanjuti.
0: Dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang intensif antar petugas kereta api harus diutamakan. Jika lengah sedikit saja, petugas bisa disangkakan pasal pidana. Di balik beban berat yang diemban para pemeriksa jalur, terselip pengalaman menegangkan, namun tak terlupakan, yakni berpapasan dengan orang dengan gangguan jiwa ODGJ.
1: Dulu ya ada, pas waktu jalan, itu ada orang gila. Nah itu sempat saya juga khawatir, ya berpikir nanti kalau dikejar, kalau diapa-apain ya gimana ya, takutnya kalau nanti dilempar batu apa gimana. Akhirnya ya saya langsung lari sekenceng-kenceng nembak, ada orang gila gitu Mbak. Dalam hati sendiri takut Mbak, ada orang gila. Kalau sama hantu apa ya gitu tuh gak takut Mbak, malah takut sama orang gila.
0: Hal menyenangkan lainnya adalah berat badan petugas pemeriksa jalur cenderung stabil. Bisa jadi hal ini dikarenakan para petugas secara tidak langsung melakukan olahraga kardio setiap hari dengan berjalan kaki.
2: Kereta api segera tiba.
0: Petugas pemeriksa jalur pantas kita sebut sebagai pahlawan keselamatan kereta. Seorang pekerja yang berani menghadapi tantangan namun jarang jadi sorotan. Hanifah Dilah, RRI.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Tradisi yang satu ini di Madura, yang dikenal dengan sebutan reba atau terater, setiap tahun di bulan-bulan tertentu tak lepas dari kebiasaan ibu-ibu. Bagi warga Madura, reba merupakan sebuah istilah pemberian makanan kepada para tetangga, kerabat ataupun sanak famili yang diberikan pada hari tertentu dengan maksud untuk berbagi rezeki. Selain merupakan tradisi yang sudah terjadi sejak dulu, tradisi terater atau reba sebenarnya merupakan salah satu bentuk dalam upaya mempererat hubungan kekeluargaan di Madura.
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Salah satu rahmat bagi masyarakat Indonesia adalah banyaknya kawasan karst yang bertebaran di negara kita. Kawasan karst merupakan kawasan bebatuan karbonat yang memiliki kandungan air melimpah. Kawasan karst memang sangat unik, selain menyimpan kandungan air yang melimpah, juga memiliki flora dan fauna yang khas, mempunyai sumber daya alam yang melimpah, dan sosiokultur yang unik, serta berfungsi sebagai penyeimbang siklus karbon di dunia. Seperti halnya yang dimiliki oleh Kabupaten Sampang. Di sana, ada kawasan karst yang disebut Goa Karst atau lebih dikenal oleh masyarakat Sampang dengan sebutan Goa Lebar. Goa ini letaknya berada di tengah-tengah kota Sampang. Untuk mencapainya, diharuskan berjalan ke arah timur sekitar 200 meter dari alun-alun kota Sampang. Dilanjutkan dengan mendaki Bukit Karst kira-kira sejauh 50 meter. Disebut Goa Lebar oleh warga setempat karena goa tersebut memiliki mulut goa yang berbentuk oval yang luas dan lebar. Dari atas bukit itulah, para wisatawan dapat menikmati keindahan pemandangan goa-goa karst yang masih alami hingga pemandangan jalan-jalan utama di kota Sampang yang gemerlapan dengan lampu-lampu penerang jalan di malam hari. Di bagian dalam goa lebar tersebut, juga terdapat bentuk stalaktit dan stalagmit yang menghiasi dinding goa. Goa lebar selain cocok untuk tempat wisata, juga cocok untuk dijadikan objek penelitian kawasan karst bagi para pecinta alam maupun yang akan sedang mempelajari karstologi Madura.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun.

0: Salah seorang warga Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, telah menemukan benda kuno yang merupakan benda cagar budaya. Bentuk dari benda tersebut berbentuk lesung dengan lubang berdiameter 10 cm. Di lubang lesung yang awalnya tertutup tanah itu, berisi keping-kepingan yang mirip dengan uang logam sebanyak 44 keping yang ada tulisannya. Lesung kuno tersebut ternyata mengandung nilai sejarah yang sangat tinggi dan termasuk benda cagar budaya yang harus dilindungi oleh semua pihak. Masih dari Kota Pamekasan, ada pekerjaan unik dan khas dilakukan salah satu warga Pamekasan, pandai besi atau baja. Pekerjaan tersebut menantang karena memerlukan kecekatan saat berhadapan dengan benda tajam dan percikan api. Pandai besi itu merupakan suatu pekerjaan turun-temurun guna mewarisi kerajinan leluhurnya. Hasil kerajinan pandai besi tersebut begitu beragam, di antaranya berupa arit, pisau, dan benda-benda tajam lainnya. Pandai besi atau baja yang merupakan warisan dari leluhurnya itu merupakan industri kerajinan rumah tangga di Kecamatan Galis, Pamekasan.
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: Musik paling populer di kalangan masyarakat, Oreng Alem, atau istilah bahasa Maduranya yang mengidentifikasi orang yang taat beragama Islam adalah Terpeng Hadrah. Bagi orang Alem di Madura, Terpeng Hadrah tersebut menciptakan atau memberikan dukungan yang kuat terhadap eksistensi jenis musik tersebut. Memang pada awalnya Terpeng Hadrah menjadi simbol musik di pesantren, kemudian berkembang menjadi musik milik komunitas yang jauh lebih luas. Sehingga bermunculah ratusan kelompok-kelompok hadrah yang selalu memenuhi event-event perayaan keagamaan. Apalagi dalam tingkat kompetisi, menjadikan jenis musik Terpeng Hadrah ini semakin cenderung meluas yang luar biasa perkembangannya. Performa pementasan dibuat sedemikian megah dan penuh gemerlap. Dan hal yang biasa terjadi di banyak tempat, jenis musik Terpeng Hadrah itu sering ditarikan dalam atmosfer koreografi rudat. Dasar musikalnya tersusun dari kombinasi ritme 5 instrumen terpeng yang sesungguhnya terbagi dalam 3 seksi pola ritme, antara lain korpien yang berarti induk, buduen artinya anak, dan pecaan yang berarti pemisah. Pola ritme itulah yang mampu menghidupkan kesatuan interlocking musik terpeng ini. Musik terpeng hadrah semakin bergairah ketika dimasukkan juga instrumen jidor atau beduk atau bass drum yang sangat memprovokasi kesan ritme secara keseluruhan. Apalagi dalam sebuah pertunjukan, jidor tidak hanya ditabuh biasa, melainkan ditabuh dengan cara digendong sambil melakukan atraksi yang memukau, menyatu dengan kelompok penari rudat.
1: Ruang Rindu Pro 1 100,8 RRI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sampang dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, dijumpa kita pada Ruang Rindu edisi malam ini Sabtu 5 September 2026, tinggal satu tembang lagu lagi yang bakal kami dengar ke ruang dengar Anda. Dari Rika Ruslan, Sesalku. Setelah satu tembang lagu dari Rika Ruslan, kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumenep guna mengikuti program musik dan budaya. Pendengar, teruslah bersama kami sampai nanti di penghujung acara di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Tretentor bola babi or sampun kapi or sasitong genting-genting pamuka tengki malam mangken malar moga manglepora hati napa miarsa setuju jenasi salaki sepak miarsa aki dalam acara ding-genting maturas yang libatin 100.7 FM RRI sebenar langsung dimin batan kalau berinya pepancingan penelpon si pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ting genting matur.
1: Lakar mempertengku
0: masuk boleh.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Boleh sila biar pecek pun tak oneng boleh jumpa saya dalam pecek.
0: Ai.
1: Nyata ki boleh si masuk.
0: Bombi yang si masuk ki.
1: Boleh tak repuan
0: dan. Pun jauh repuan. Mencet lakar masuk apa kun lah si masuk.
1: Okey. Sentinya pada nampak.
0: Gentingannya pada genting gunung mantuk.
1: Okey pun tak lorok. Salam ki.
0: Engki salam pun ngereng dek pasera.
1: Saya tak apa dengan. Tugas saya pernah sehat ki. Bukan pada geleka. Masuk.
0: Masuk. Bukan
1: pada pasak ke. Pada pantau kumala. Pada kita oi. Pada pasera ki. Bede apa suni?
0: Wah, basuni.
1: Bukan bede pak pangeran buka bu. Yang tersegabungnya.
0: Mungkin.
1: Bukan bede Dafir Antigala.
0: Laras.
1: Bede Asep Irama. Yang tersegabungnya. Tujuan lagi?
0: Mungkin.
1: Kita sebut seporana.
0: Mungkin. Langsung
1: sebut lah.
0: Saya boleh kepon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingin ngetretan Evi. Bada pasir, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding-ding matura.
2: Wow. Duh. Lakar mantep ongku Bang Alili.
0: Paling pengen kopeng gitu lah. Wow.
2: Ana kanal foto tu pak kat racing.
0: Ada player. Oh, pon. Angkiwan.
2: Gunung Ngaltok napa boleh?
0: Gunung Mantuk.
2: Gunung.
0: Pas Gunung Ngaltok Palang panjenengan. Sandi terang-rang.
2: Dan napa boleh?
0: Bom, pon. Cukup dua.
2: Dua ki. Okay.
0: Ki.
2: Ipon, nyaman gini kawan.
0: San duit.
2: Nah, nomor aja nomor dua dek.
0: Swande terang-rang. Gentingan nama Sandi terang-rang. Seepek ta asereng pretan farok. Sekalam kuen dari sarongki tretan Faruk mundut sandit terang-rang mak sandit terang-rang
2: kembar sejen mekar kau pengeding suara nak anak serina rukun pamili
0: siya. Iwan.
2: Ini masih kan dia arit kura. Pasti dia minta ambian.
0: Jaring lah karena tetangga nanggola.
2: Tak sih bulan. Ki. Iwan. Ki. Iwan.
0: Ki Iwan.
2: Ki. Salam ke ambian ki. Semoga tetap paringnya sehat.
0: Amin.
2: Ki mantar moga nemu long.
0: Eh?
2: Kan terlak ya orang lagi mantar nomor.
0: Oh. Lagi. Ini kak nomor sana apa pon? Nomor 13 napa 13 ya orang pon saya mangkat.
2: Mungkin. Kak pon nomor petol ekor mungkin orang kita mulai.
0: Tak kini kan.
2: Pun terlak.
0: Kita kelesit ngirsit kena kau ni.
2: Anak kau tu lapor ke kelekka.
0: Iya. Malay lekka ya.
2: Mungkin malay lekka.
0: Lapor kelekka. Abdina berdi palemana tak langkong jalan pak lega aki.
2: Mungkin. Impang timur saya.
0: Nah, tak kene karena berak temor nih kepada selak.
2: Nyimpang nih, mari ngane berendak lauk kuro selak.
0: Selak kepi.
2: Kipon salam lagi, kelak ke takok ngok takok kau cak kau le takok kau cak. Napa pun malam leter.
0: Oh leter.
2: Ki kau le leter yang kelak ke.
0: Tuh.
2: Alhamdulillah.
0: Boh, alhamdulillah. Kau jak letter, alhamdulillah. Bang,
2: kijono galak bekel.
0: Boh.
2: Untan.
0: Alhamdulillah, Jan.
2: Engki, alhamdulillah. Mm-mm. Kita mau ke masuk boleh ke?
0: Masuk ke?
2: Boleh ke? Nikah Bang Halili. Pada mana deki?
0: Leka.
2: Ada leka. Ada senengku.
0: Bakun berdari seningku.
2: Pak Haji Kamal ni, kepon abid. Pak setahun pun tak masuk.
0: Kamaruddin.
2: Mun geleke, tok mal tok.
0: Tok mal tok.
2: Okay. Cukan pada Om Buang ni, abid cukan. Pada Pak Nor Kolama.
0: Komala.
2: Komala, hu tak boleh boleh.
0: Kolama ya, eko abid. Lama kan bersama turun abid.
2: Ki Komala.
0: Komala. Komala Sari.
2: Pak Pak Nor. Juga Pak Saber pada Mas Ipon. Juga pada Pak Mahesa. Pada pada satu lagi nak pon ki.
0: Ki bon.
2: Hari Kapti ni ke bon. Kepulauan pada Alexiska ki belum masuk. Yang tak gabung nalek. Juga di Sulawesi pada Yus Yunus.
0: Yus Yunus. Alain
2: Yus Yunus. Di antara segabungan lah.
0: Alain Yus Yunus.
2: Langkong ki, bakton lagi.
0: Engki, sami-sami.
2: Nyereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng nggak berapa sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting Matura.
1: Lakar mantep ong kuk alili. Aduh.
0: Alhamdulillah.
1: Asruan. Mulai dari ruang rindu tak bisa-bisa. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ni kak pun alengki.
1: Si nalak asa kenceran kak alili sepenting. Alhamdulillah.
0: Nanti gel tak pun apa sepenting saliran apa pun dengan anak pun ngombor.
1: Alili. Alili. Jajak ki bombong tak ada mas warut. Aman tak tak noro paru, kalau nak paru pampot, ano?
0: Ampun apa? Ampun nangis.
1: Ampun nangis, saya tak masuk. Tidak lah ngala.
0: Rok malah tu nangis. Mungkin
1: kalau tak kita nangis, tengok sekali li. Mungkin kalau sabar, penyabar. Tinggal kau kenal saya Gunung Mantuk, lepas saya water.
0: Okay.
1: Salam ki. Salam saya pertama, ya terakhir dekat Alili. Selamat bertugas. Moga-moga barengan anak sehat si keluarga.
0: Amin.
1: Juga di Sulawesi ni kepada Bang Yunus. Juga kepada Bu Yuni. Kepada Keto Ing. Juga kepada Pak Nur. Komala,
0: Sari,
1: Bada Maisa Jenar, Bada Keharga Dana, Jeffrianto,
0: Leras,
1: Jukun Bada Cak Wawan.
0: Cak Wawan. Ingin
1: salam meter lagi dekat satu jenar leju.
0: Ini
1: nanti semua nak pelaku. Mula nak tak bisa-bisa mulai keliat.
0: Cocok ni kah? Cocok.
1: Ngalak saya kabar dek malalu ni kan?
0: Ngalak kabar.
1: Okey.
0: Ngalak-ngalak selak.
1: Seandainya masuk keliat karang rindu milo kapi.
0: Nggak kenikah lagi.
1: Pola nana pagi ke Alini. Fana punya. Tak boleh buat banyak lagi.
0: Ketika lanjut laku. Boleh salam manang cakadut.
1: Okey. Moga-moga ibadah nggak nak masuk laku ke sambian.
0: Amin.
1: Ya Allah cik beri selak lagi. Boleh laku lagi.
0: InsyaAllah. Baik ingat
1: boleh
0: lah. Sami-sami.
1: Ingki tarifun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingga ngeteratan Irma berbasir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting-ting.
3: Madura. Cik kubesan nama sendiri.
0: Aduh Abah Suni kau. Wah ingki. Dia pun kau dengan me ningkutung-tung. Melarat.
3: Ki bocor sama Ken.
0: Bocor sama Ken ni kak bisa lengki ki.
3: Lengki.
0: Kita pan pon apa pan.
3: Iki sing penting pun bisa masak.
0: Iki sing penting pun kok pada saya nggak nikah.
3: Iki kini kan tak masuk.
0: Nggak nikah jadi lakaran apa cak Andra cekai nggak nikah.
3: Kok besar. Gendingnya pun rok narok bisa.
0: Iki.
3: Iker ada lagi.
0: Salamnya pun ngereng dek pasira.
3: Ya bareng lagi nak kasih apa ya rempeh gak nintar.
0: Nah pernah apa rempeh. Maklah coba deh saya cecul kape rampe deh remah nih kan.
3: Si berpasangan gak rindu.
0: Oh si berpasangan.
3: Iki pertama ya terhadap ke Sukron Serang Wanda. Iki bersama Winda gak rindu. Tarjukan FB sarang tang-tang gak rindu. Tarjukan kasir pon sur nih. Kasir sudah ada pon suar nih.
0: Kisurni.
3: Sarang Mas Ipan.
0: Mm-mm.
3: Terjukan Mawar sarang Anjing Kosmo. Mawar Karo Ayuni. Terjukan Dewa Surai.
0: Dewa Suraying.
3: Sarang Riki Anggara.
0: Terus.
3: Terjukan Kasetejana.
0: Kasetejana. Tanpa terkecuali.
3: Pak Jembaka. Pak Ketua Terkesite jeneng gak dicoba terkecuali.
0: Thank you.
3: Saya kuasi Irma Huru jadi saking mas orang lindu. Iya sama ki sarang tuan gula.
0: Oh nggak kenikah.
3: Ingki. Rekun mas Aljo muda ini kan ngelak separo.
0: Oh, ngelak separo gelu.
3: Ingki.
0: Oke.
3: Okay. Jenengan buat telepon mantap.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng Abah Suni. Assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam.
0: Ting kenting. Ting kenting matura.
4: Ting kenting matura lakar mentongku tarep.
0: Alhamdulillah. Bisa lengki boleh. Cek Ramina, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah bisa mangga.
0: Bisa alengki
4: sampai keringking saya hanya makhluk
0: keringking kasoko-soko keringking kasoko-soko
4: rindu tak milo alhamdulillah bisa masuk
0: bisa alengki
4: kenting-kenting
0: Madura bisa alengki malam bangken thank you alhamdulillah.
4: Saya,
0: alhamdulillah, panjenengan ketipun apa, Bu?
4: Alhamdulillah, cukup sehat.
0: Oh, alhamdulillah, sami-sami saya.
4: Moga-moga kesejahteraan najakan caki, sehat.
0: Amin.
4: Amin, ya Rabbal
0: Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Malam pun sehat.
0: Bisa
4: abang terus membuat udara.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Salamipun.
0: Niki.
4: Evi, Evi ni kak. Evi.
0: Cak Miss Colvi, Cak Miss Colvi.
4: Salamipun ya terakhir dek. Pak Dewa Surayeng.
0: Dewa Surayeng, leras.
4: Ibu Irma. Bagi Mbak Susana.
0: Leras.
4: Boleh bede. Mbak Cempaka. Pada Faru Karisma. Putra Setia.
0: Leras.
4: Terus pada Pak Riki Anggara. Jadi Asmara. Boleh Bu Dengi. Pada Evi.
0: Leras.
4: Pada Mpuni Puru. Juga pada Dewi.
0: Oh, pada Dewi.
4: Pada Pak Asep. Sekarang kelek ke. Saya pungkasan. Ya terakhir dekat Pak Hendra kita.
0: Leras, leras.
4: Sekarang Mas Panji Ketawa. Selamat malam.
0: Oh, enki.
4: Malam di pungkasan. Insya Allah lebih lagi.
0: Oke.
4: Pungkasan. Nyerah dimin Mas Lili.
0: Ngereng, ngereng, ngereng.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengnya berbahasa Assalamualaikum.
5: Halo.
0: Halo,
5: assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding kending Madura.
5: Ding Madura Jerman Tepong Kuda
0: alhamdulillah. Pak Nur Komala lengki ning Kak.
5: Lengki. Ding radio.
0: Ki kene isakone Pak Nur.
5: Ding kenapa ya terus ini Kak?
0: Gunung Mantuk. Nang seneng nang senengan apa jenengan ning Kak? Hah? Siki
5: buru
0: kenting
5: apa kak?
0: Siki mah? Selastari potter.
5: Selastari potter.
0: Beda kenting. Nah, apa nih kak? Dek gendung.
5: Benar-benar gendung, ngomong siki buru.
0: Ba, nih kak, tole sana dek gendung.
5: Oh, itu kan men siki buru bulan magkikintar ng itum
0: po lang. Hindi
5: ko naraw itum. Baka mo nandito at maglamas baka
0: itum. Baka kete, kibur ko. Dito
5: lang itum niya. Kaya doon. Tanya sa rin sa dali di siya rin ano. Mula sila, ito ko yaw siya. Ubat ko. Ito ko sa akin, walang bulan. Hindi ko maso.
0: Thank you. Thank you.
5: Karabo na kintar siya.
0: Salamipon ngereng.
5: Kita masuk kendar ke semenep ko jam gula. Ke studio.
0: Thank you, Laras.
5: Thank you. Juga anda ke sini berdiri tengah sini belakang. Dan bang musik dengan ano dengan fokus.
0: Ah, Laras kini kak saya.
5: Thank you. Juga anda ke Semara. Juga bersama Mas Susana. Boleh kini baca abadu ni. So pendampingnya siri-siri di Makassan Randy juga dekat Pak Suni juga dekat Gitohir juga dekat Pak Benya juga di Kedusunisan Pak Benya dekat Haru jadi lu seletar jaga Pak Sero jadi jaga lukum itu
0: seletar
5: baru
0: oke
5: Kita nak balik. Gula ada kasen dia cuma lepas rambut busa je lah.
0: King
5: busa sekarang pada neng ACD ya. Juga ada Yunus pada neng SLOC. Kita ada gabungan Montenegro dan malam Yunus tersebut kita habis lagi dengan.
0: King.
5: Juga ada kapal super. Juga ada sebenar muka sen Pak Jeffrey. Yang tergabung dengan Cukren.
0: Thank
5: you. Serta sudah jenis jawas tanpa terkecuali.
0: Thank you.
5: Cukup juga dintuin ini.
0: Thank you.
5: Sekarang kongsinya atas.
0: Pembeli-pembelinya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalangkong juga nda tretan Pak Nur Komala. Sekalangkong epona dari Tisa Pamekasan. Ampun alengki kalaban sampurna los alos lemempai pon jugan kepadaan sehat wal afiat jugan pada Bupator Abasuni Irma Faruk tortak ketinggalan jugan Evi genting sisa tersepon si berikator pada genting Gunung Mantuk ngereng nekak biar sakitimin arang sarang.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berdengar dimanapun Anda berada. Yang pastinya selanjutnya kita akan ikuti Sumenep malam ini. Akan hadir juga kurang dengar ada sebuahnya. Yang pastinya yang nanti di titik 24 malam nanti. Pastikan Anda tetap situ bersama kami di 101.3 MHz. Dan juga bisa diakses di RRI Digital. Selamat malam untuk semuanya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 1.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Sabtu, di lembar yang kelima di bulan September di tahun 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama, di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, akhirnya saya Halili mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan program siaran hari ini, Minggu 6 September 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Saya Tohir. Hadir kembali kepada dengan Anda di pagi ini dalam Mutiara Pagi edisi hari ini, Minggu 6 September 2026. Syukur alhamdulillah sampai dengan pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Anda para pendengar RRI dimanapun Anda berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Pendengar, kita awali jumpa kita di pagi ini dalam Mutiara Pagi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, yaitu surat Al-Hajj ayat 1 sampai dengan ayat 48. Dengan harapan semoga keberkahan, keridhaan dan perlindungan Allah selalu menyertai langkah-langkah kita. Amin, Allahumma amin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim.

الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا.

وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم

0: 100,8 FM RI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Pendengar, di penghujung telepon kami telah terhubung dengan narasumber kita di pagi ini. Beliau adalah Ustadz Muhammad Marzuk yang merupakan penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Camplong. Dengan topik yang akan kita angkat adalah tujuan utama maulid, meraih cinta Nabi. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik pagi ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Kabar baik Mas.
0: Bersama dengan saya Tohir. Mas.
1: Oh, Mas Sahib ya.
0: Oke. Pak Ustadz, pada kesempatan pagi ini di Mutiara Pagi, dengan topik yang akan kita angkat adalah tujuan utama maulid adalah meraih cinta Nabi. Tentunya Pak Ustadz sudah ada sedikit ulasan nih sebagai pembuka di jumpa kita pada pagi ini. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya. Sebelumnya terima kasih Mas
0: Tahir.
1: Sahib. Mas Tahir. Mas Tahir ya.
0: Tahiruddin. Iya benar Mas Tahir.
1: Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas. Kepada RI yang telah memberikan waktu pada saya untuk menyampaikan sesuatu yang semoga ini berguna, bermanfaat di dunia Allah terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedengaran ya?
0: Ya Pak Ustaz, udah dengar dengan bagus.
1: Oh Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihuda amma ba'di. Dengan singkat saja, saya berikan ulasan dan mungkin nanti bisa dikembangkan di tanya-jawab kalau itu memang perlu. Kiranya atau adanya. Terkadang, bukan terkadang, biasanya orang merayakan maulidin Nabi Muhammad SAW. Ini kebanyakan tujuannya untuk mengungkapkan rasa syukur, rasa cinta, rasa apa segala macam lah. Dengan lahirnya Rasulullah SAW juga. Ini sebagai rahmat. Menjadi karunia besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang sebagian mengatakan kalau sekarang kita kan sekarang apa, kalau pada zaman saat ini, sekarang ini sekarang banyak pelaku banyak konten, banyak segala macam
0: media sosial ya Pak Ustaz,
1: media sosial yang mencoba memberikan pencerahan tentang bagaimana tujuan untuk mengarahkan kembali sehingga orang-orang yang tidak melenceng dalam perayaan maulid Nabi. Ada yang mengatakan tujuan maulid Nabi itu meningkatkan kecintaan, harusnya meneladani akhlak beliau, menghidupkan beliau. Kalau saya di sini agak ingin membahas dari arah yang berbeda. Kalau yang biasa, bagaimana kita mencintai Rasulullah, meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Saya lebih membahas pada bagaimana Rasulullah itu mencintai kita. Kemudian saya kaitkan dengan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Cuman kalau dibandingkan kita berusaha untuk mencintai Rasulullah dan kita berusaha untuk dicintai oleh Rasulullah, itu lebih penting. Kira-kira menurut Mas Tahir ini lebih penting mana?
0: Oke, Pak Ustaz. Saya juga ini seakan-akan nih Pak Ustaz, bukan dengan adanya medsos, dengan adanya orang sedikit-sedikit melakukan perayaan maulid, share di medsos dengan begitu muriahnya, begitu besarnya yang namanya berkat menjadi yang matur. Tapi kenyataan sehari-harinya, sikap dan tingkahnya di luar ajaran Rasul. Bagaimana menurut? Hanya memandang dari sisi luarnya saja nih Pak Ustaz. Tapi hati manusia kadang
1: itu yang ya alhamdulillah nanti Mas Tahir nyambung. Kalau ada jiwa ada perbedaan ketika kita berusaha untuk mencintai Rasulullah, berarti kita menggunakan cara kita sendiri untuk mencintai itu. Kebanyakan orang tidak memikirkan bagaimana cinta kita itu diterima oleh Rasulullah, tidak. Seperti itu Mas Tahir ya. Mm-hmm. Ini tentunya bagi seperti Mas Tahir itu pengalaman lah. Yang dulu mengejar ketika mengejar cinta itu dengan caranya sendiri lebih efektif mana? Mengejar cinta dengan caranya sendiri, dengan mengejar cinta dengan caranya, dengan sesuatu atau dengan caranya lah, dengan caranya orang yang kita cintai.
0: Ya Pak Ustaz,
1: efektif mana? Yang jelas lebih efektif. Saya lanjut.

0: kita fikir lebih efektif mana yang jelas itu yang kedua, karena minta itu tidak akan berguna, tidak ada manfaatnya bila hanya berpikir sebelah tangan. Seperti itu Mas Fahir ya. Kalau minta itu sudah diterima oleh Rasulullah, katakanlah kita berusaha untuk mencintai Rasulullah dengan cara-cara apa yang disukai oleh Rasulullah, dengan apa saja yang dicintai oleh Rasulullah, maka cita-cita itu akan diterima oleh Rasulullah. Nah, ini yang saya maksud. Kebanyakan orang merayakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang sendiri. Tidak heran banyak kemarin itu viral di media sosial, entah tahun ini atau tahun ini. Mereka menghidupkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bahkan ia sesuatu yang enggak nyambung sebenarnya dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dengar Mas Fahri ya.
1: Oke, Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz ada sedikit pencerahan ataupun trik-trik cara, metode bagaimana kita untuk meraih cinta Nabi.
0: Ada seorang ulama yang sebenarnya banyak ulama yang menyatakan seperti ini, tapi baru saya temukan kemarin. Ada seorang ulama di luar sana namanya Yahya Al-Tahir Na'us. Ini membuat sebuah tulisan yang bagus menurut saya. Judulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Yuhibbu. Bagaimana kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai kita. Beliau membuka dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ahbab, tentang masalah tentang masalah bagaimana sebenarnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditempatkan oleh Rasulullah. Rasulullah sangat yang jelas ini ya masalah. Rasulullah itu yang jelas, sudah jelas dan nyata. Rasulullah itu sangat mencintai umatnya. Gitu kan? Sering kita dengar itu Rasulullah mencintai umatnya. Kemudian sekarang umat yang seperti apa yang dicintai oleh Rasulullah? Rasulullah sudah menabur cintanya, bahkan dipilih oleh para umatnya. Terus bagaimana untuk meraih cinta Rasulullah dan supaya kita bisa dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini golongan seperti apa? Ada hadis yang mengatakan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Setiap umatku akan masuk surga, semuanya pasti masuk surga. Setiap umatku, umat Islam maksudnya, yang bersyahadat Allah, sesungguhnya Allah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kullu ummati, setiap umatku akan masuk surga. Illa man abad, kecuali orang yang tidak mau. Rasulullah, para sahabat heran pada waktu itu. Kemudian ada yang menanyakan pada Rasulullah. Ada yang menanyakan. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat menanyakan kepada Rasulullah, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau masuk surga? Dan yang mutlur masih ingin dengar yang mereka. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Karena konsekuensinya ketika tidak masuk surga pasti ada di neraka. Halo?
1: Iya, iya, ya Ustaz. Iya, Ustaz. Saya juga penasaran nih, Ustaz.
0: Kenapa?
1: Saya juga penasaran nih, Ustaz. Orang seperti apa yang tidak masuk surga?
0: Iya, orang yang tidak mau masuk surga. Siapa itu? Rasulullah menegaskan, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad adha. Barang siapa yang bertaat, tunduk kepadaku, tentunya tunduk kepada Allah, pastinya bisa secara langsung, secara tidak langsung, otomatis lah. Taat pada Allah, tidak taat pada Rasulullah, taat pada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau dibalik, orang yang hanya taat pada Allah Subhanahu wa Taala, luarannya belum tentu kadang Rasulullah itu lancang ke Rasulullah. Ada aliran-aliran yang hanya menuruti atau mengiyakan atau melestarikan atau melaksanakan perintah Allah saja. Berarti yang hanya ada di Al-Qur'an, hadis tidak dia. Ada golongan mulai dulu seperti itu maksudnya.
1: Oh. Berarti orang-orang seperti
0: ini yang dimaksud pembahasan saya adalah orang bertaat pada Allah, taat padaku Rasulullah, takalal jannah, akan masuk surga. Pasti masuk surga. Karena di hadis ini menggunakan fi'il madhi. Wa man asani faqad adha, dan barang siapa yang bermaksiat padaku, durhaka padaku, tidak mengikuti apa yang diperintahkan itu, dan ternyata sebaliknya melaksanakan yang dilarang, faqad adha, maka orang tersebut sebenarnya tidak mau masuk surga. Jadi antara masuk surga atau tidaknya ada di diri kita sendiri. Nah, kemudian kaitannya dengan bagaimana kita dicintai oleh Rasulullah SAW. Dari sini sudah mulai ada titik terang. Orang yang tidak taat pada Rasulullah atau orang yang sering bermaksiat pada Rasulullah, sering bermaksiat ya, sering melanggar dan seterusnya, Rasulullah pasti, yang jelas Rasulullah akan benci. Tapi secara tidak langsung orang-orang yang sering bermaksiat, melanggar apa segala macam, itu sulit untuk mencapai atau meraih cinta Rasulullah SAW. Dan kita kaitkan dengan maulid Rasulullah, perayaannya sekarang. Akankah perayaan maulid Nabi akan diterima oleh

Oh, itu akan diterima dan akan menjadikan seseorang menjadi bangga minimal. Karena poin kita ini sebenarnya, okelah, kita mencintai Rasulullah itu sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban. Memang ada habis banyak yang meriwayatkan tentang bagaimana. Bahkan dulu, layu inu ahadikum. Tidak akan sempurna iman seseorang hatta kuna ahabu ilaihi min waladihi wa nafsihi min waladihi wa malihi wa nafsihi

0: Rasulullah maksudnya saya, lebih dicintai olehnya ketimbang orang tuanya, anaknya, dan dirinya sendiri. Ya harus diusahakan kita mencintai Rasulullah SAW. Ya tentunya ketika kita ingin mencintai Rasulullah, ya harus kenal lah, harus belajar lah, harus tahu siapa dan lain sebagainya. Harus tahu banyak hal tentang Rasulullah SAW. Dan kemudian ada tingkatan yang lebih tinggi dari itu, bagaimana sekarang ini kita dicintai. Nah, ada yang seorang hanya di miliknya saja.
1: Oke.
0: Ya, seperti halnya kita mencintai hal yang lain, lah.
1: Oke, Pak Ustaz.
0: Hanya di mulut saja, ya.
1: Saya pernah, ini ungkapan perasaan cuma dia Ustaz. Saya pernah lihat di media sosial juga bahwa ungkapan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ada yang mengartikan ya wahai orang-orang yang beriman berselawatlah. Ini hanya kutipan ya Ustaz, bukan saya arti ya. Sebenarnya enggak ngerti juga. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kepada nabi dan taatlah. Taslima katanya artinya taat, Pak Ustaz. Benarkah?
0: Taslima.
1: Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini
0: taat itu yang dimaksud.
1: Arti dari kata-kata itu di Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, katanya di media sosial itu mengartikan bahwa taslima itu jarang yang kita lakukan, hanya kadang bersolawat tapi taslima jarang kita lakukan. Gimana?
0: Taslima, iya, apa namanya, orang bersolawat itu Mas Rasul sudah menjadi lumrah kalau di dalam mereka ada salam. Bahkan salam itu dianjurkan ketika kita menyebut para nabi sebelum Rasulullah. Para nabi sebelum Rasulullah ada yang salam. Contoh Nabi Adam alaihi salam, Nabi Daud, Nabi Musa alaihi salam. Bukan salam. Taslima dalam ayat ini juga mempunyai arti dan itu yang kita seorang yang mengatakan salawat salam pada Rasulullah SAW. Nah kalau ke Rasulullah itu ada salawat itu double kan. Kecuali kalau Nabi Nabi sendiri ya, tidak ada salawat ya, kecuali Nabi Ibrahim. Rasulullah yang mengajarkan Nabi Ibrahim dalam salawat Ibrahim ya, yang seperti yang sering kita baca di tahiyat terakhir itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bahkan ini biar agak masuk sambil masuk ke materi sekalian. Apa namanya? Hadis tentang selawat Ibrahim ya.

0: Ini dikaitkan oleh seorang ulama yang namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Orang biasa, ulama-ulama menyatakan bagaimana kita cara kita mencintai Rasulullah. Ya, banyak salawat pada Rasulullah. Termasuk juga bagaimana kita supaya kita dicintai oleh Rasulullah, juga perbanyaklah salawat kepada Rasulullah. Ini caranya hampir sama, cuman biar katakanlah kalau pinjam bahasanya orang ya, orang-orang dalam percintaan itu ya tidak hanya bercinta bertepuk sebelah tangan, melainkan sama-sama diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam sebuah riwayat mengatakan, "Wamin ahabbul kalimat, wamin ahabbil kalimat alladhi yuhibbuha an-nabi." Termasuk dari kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Rasulullah, ucapan, zikiran lah, yang paling dicintai oleh Rasulullah, termasuk diantaranya adalah ma dzakarahu Abu Humaid As-Sa'idi. Ada Imam As-Sa'idi itu menyatakan qalu ya Rasulullah, sahabat menanyakan pada Rasulullah, kaifa nusalli alaik, bagaimana kami, cara kami bersolawat padamu Rasulullah. Qala, Rasulullah menyatakan, qalu Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ahli Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka hamidun majid. Ada banyak riwayat yang lebih sempurna, lebih anu segala macam seperti yang apa namanya sering kita baca di tahiyat terakhir itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sawat Ibrahim yang biasa. Di antaranya cara untuk kita mencintai atau dan kemudian dicintai oleh Rasulullah, terbanyaklah baca salawat. Di antara kalimat-kalimat atau salawat-salawat yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah salawat Ibrahim. Karena tidak hanya bersolawat pada Rasulullah, melainkan bersolawat pada Nabi Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan bahwa ajaran Nabi Muhammad kebanyakan secara aturannya, secara anusnya, secara milahnya, secara ajarannya, ini kan banyak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim seperti haji, kurban dan lain sebagainya. Allah memerintahkan anittabi millata Ibrahim hanifa, Muhammad ikutilah ajaran Ibrahim hanifan yang suci, yang murni. Seperti itu Ustaz.
1: Ya Pak Ustaz, nampaknya saya ingin sekali ngobrol-ngobrol dengan panjang lebar ya Ustaz. Tapi berkaitan dengan waktu Pak Ustaz, mungkin suatu saat nanti kita bisa berjumpa kembali, lebih mengasah lagi, lebih apa ya Ustaz, lebih terbuka lagi. Pak Ustaz, di pengunjung jumpa kita di pagi ini, mungkin Pak Ustaz ada ajakan, ada himbauan kepada pendengar dan juga kepada diri saya, bagaimana sih kita untuk meraih cinta Nabi dengan berselawat yang benar, bermaulid yang benar maksudnya Ustaz.
0: Para mustami'in RRI Sampang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kebanyakan kita terkadang ketika mencintai seseorang, saya sebut langsung ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha untuk mengungkapkannya, kebanyakan menggunakan cara kita sendiri tanpa melihat dan bagaimana cinta itu ungkapan rasa cinta itu akan diterima dan menjadikan Rasulullah SAW minimal tersenyum pada kita. Makanya tidak heran ketika banyak masalah di luar sana melainkan mau di Rasulullah SAW dengan sesuatu yang agak berbeda. Saya tidak mengatakan bahwa ini dengan sesuatu yang haram, misalnya ini terlalu picik, tidak mungkinlah umat Islam bisa membedakan ini yang haram, ini yang halal, dan kemudian dikaitkan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau melakukan yang haram, misalnya contoh di tempat yang suci di masjid, itu kan sudah tidak masuk akal. Kalau memang ada yang melakukan seperti itu kan perlu dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Saya dengan khusnubat, marilah kita rayakan maulid Rasulullah dengan khidmat, dengan sesuatu yang menjadikan usaha kita dalam mencintai Rasulullah SAW, menjadikan Rasulullah balik. Karena itu poin utama sebenarnya yang harus ditancapkan supaya menjadi tujuan dalam merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Cinta tidak akan berguna apabila cinta pada Rasulullah SAW tidak akan berguna. Lalu cinta itu akan cinta tersebut mendapat balasan dengan cinta juga dari Rasulullah SAW. Cinta yang kita ungkapkan tersebut tidak akan berguna kecuali cinta tersebut bisa menjadikan Rasulullah mencintai kita, bangga pada kita, minimal tersenyum.
1: Oke, Pak Ustaz.
0: Tidak ingin siap-siap, Pak Ustaz.
1: Ya lanjut tuh Ustaz, ajakan yang
0: seperti banyak sekarang sudah melakukan hal yang di luar batas dan dalam menaikkan Rasulullah di sebagian daerah menaikkan Maulid Rasulullah merayakannya dengan sesuatu yang sebenarnya dia tidak pantas, tidak nyambung dengan perayaan Rasulullah. Siapa yang kita bangun, yang kita namanya yang kita tuju itu sebenarnya siapa? Rasulullah, Rasulullah seperti apa? Makanya perayaan yang biasa

0: salah satu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tanpa hadirnya. Karena satu makbulatun minal amal. Maksud ada tiga hal yang akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukan. Walaupun in hadral qalb ladaiha aw batal atau walaupun hadir kita tidak khusyuk lah ini. Hati kita tidak hadir. Pertama bacaan Quran. Bacaan Quran khusyuk atau tidak, ngerti atau tidak, tetap dapatkan pahala. Itu yang mau dia. Yang kedua baca salawat. Yang ketiga baca hasbunallah. Hasbunallah. Jadi dah hadir. Walaupun musim. Ini kekuatan yang diterima oleh Allah. Tapi yang jelas, dia diingatkan. Dan tidak kebenar-benar. Bila kita menunggu selalu dengan musik, ini karena sudah dengan kita kuat, sebetulnya kita bisa membedakan musik yang pantas untuk menunggu selawat dan musik yang tidak pantas untuk menunggu selawat. Lagu yang kita pilih pantas untuk menjadi lagu selawat dan lagu yang kita pilih untuk menjadi yang tidak pantas menjadi lagunya solawat itu yang seperti apa itu sudah ada di dalam.
1: Okey.
0: Jadi, ya.
1: Iya. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya di pagi ini, atas wejangannya, atas perhatiannya. Semoga perbincangan kita di pagi ini akan selalu membawa kesadaran bagi kita bagaimana kita bersolawat, bermaulid dengan yang benar. Seperti apa yang Pak Ustadz tadi bilang, semoga kesadaran kita bagaimana kita meraih cinta Nabi. Lakukanlah maulid dengan penuh hati yang ikhlas, yang suci, karena Allah dan Rasulnya. Okay. Terima kasih Pak Ustadz.
0: Dan tidak hanya itu yang terpenting, bagaimana kita dicintai oleh Rasulullah, bukan hanya kita saja yang mencintai Rasulullah, bagaimana cinta kita sampai menjadikan Rasulullah itu cinta pada kita.
1: Dengan ketaatannya ya Pak Ustadz.
0: Dengan ketaatannya, jelas.
1: Okay. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita berjalan dengan lancar dan sukses. Selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum. Mendengar, itulah bincang-bincang kami dengan Ustadz Muhammad Marzuk yang merupakan penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Camplong, dengan topik yang kita angkat adalah tujuan utama maulid adalah meraih cinta Nabi. Mendengar, saat ini kita telah masuk di titik 6 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Persatuan RRI Sumut dan menggunakan informasi-informasi sepekan dalam minggu ini.

Kilas balik peristiwa dinamika pembangunan dan renyutan di masyarakat di Pulau Garam kembali hadir dalam ruang Anda. LPP RRI mempersembahkan info sepekan edisi Minggu 6 September 2026. Bersama saya, Muhammad Ali, kami telah merangkum sejumlah informasi penting, lugas dan terpercaya yang dihimpun oleh tim reporter RRI dan 4 kabupaten Semadura sepanjang pekan ini. Kita awali dari Kabupaten Sumenep. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep mencatat capaian sementara verifikasi sensus ekonomi 2026 mencapai 116% dari daftar awal pemerintah pusat. Kepala BPS Kabupaten Sumenep, Andoy Widoyo, mengatakan capaian tersebut melampaui 100% karena petugas menemukan dan mendata objek ekonomi baru di luar daftar awal. Sementara itu, jika dibandingkan dengan daftar awal, objek yang berhasil ditemukan dan didata mencapai 85,35%. Andoyo menjelaskan, pendataan masih berlangsung hingga 15 September 2026, dilanjutkan pemeriksaan dan penyempurnaan data. BPS juga memastikan pendataan dilakukan secara cermat agar tidak ada objek yang terlewat maupun tercatat lebih dari satu kali. Data tersebut diharapkan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan ekonomi. Pendengar, inilah info sepekan selengkapnya.

0: Pemerintah sedang melakukan uji coba perlindungan sosial digital. Program tersebut sedang diuji coba secara bertahap di berbagai daerah. Ketua Tim Program Keluarga Harapan atau PKH Jawa Timur Hanafi mengatakan, digitalisasi perlinsos untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai program bantuan sosial.
1: Dalam mengakses berbagai program bantuan sosial dan program kesejahteraan sosial, serta yang jauh lebih penting adalah memastikan ketepatan sasaran. Jadi dengan digitalisasi bansos melalui program perlinsos ini tentunya adalah bansos diharapkan tepat sasaran karena nanti sistem yang membaca di perlinsos itu terkoneksi dengan berbagai kementerian lembaga sehingga aset dan kepemilikan asetnya dia akan terdeteksi secara masif oleh sistem.
0: Menurut Hanafi, melalui portal perlinsos, masyarakat dapat mendaftarkan diri secara langsung sehingga proses pendataan dan verifikasi berlangsung lebih cepat dan terintegritas. Pendaftaran dapat dibantu agen atau perangkat desa terdaftar jika masyarakat yang mengalami kesulitan mendaftar secara mandiri. Untuk uji coba di wilayah Madura masih dalam proses persiapan.

0: Distribusi bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Sampang menghadapi kendala akses, jalan rusak, medan terjal dan jarak tempuh yang jauh menuju permukiman menjadi tantangan bagi tim lapangan. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang, Muhammad Hozin mengatakan, armada tangki harus melintasi sejumlah jalur sulit dan lokasi terpencil untuk menjangkau warga. Kendala utama berada pada aksesibilitas, namun kondisi tersebut sejauh ini dapat diatasi melalui kesiapan personel dan pemetaan rute alternatif.
1: Terkumpul baru kita jadikan SK, dan SK itulah yang kita jadikan acuan untuk melakukan dropping high.
2: Kak, sejauh ini ada kendala nggak dalam mendistribusikan air bersih? Kan biasanya itu ada kendala jarak, ada kendala akses jalan yang rusak, Kak. Itu kan biasanya sering ditemui, Kak.
1: Oh, ya biasa. Hal-hal kayak gitu sudah biasa, normatif aja.
2: Bisa diantisipasi oleh BPBD, Kak?
0: BPBD Sampang mencatat sebanyak 78 desa, 12 dari 14 kecamatan masuk zona rawan kekeringan pada musim kemarau ini.

0: Unit Reskrim Polsek Kangin Polresta Sumenep mengungkap dugaan tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan di Kecamatan Arjasa Sumenep. Polisi mengamankan seorang pria berinisial AM, 28 tahun warga setempat. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putrawardana mengatakan, peristiwa tersebut terjadi Sabtu 29 Agustus 2026 di sebuah rumah di Kecamatan Arjasa. Terduga pelaku diduga masuk ke kamar korban dengan alasan meminjam dan mengembalikan colokan listrik sebelum terjadi dugaan kekerasan seksual. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Petugas mengamankan AM di rumahnya dan menyita sejumlah barang bukti termasuk pakaian korban, dokumen pendukung, serta hasil pemeriksaan medis.
1: Hasil ungkap kasus perkosaan dan pencabulan yang diungkap oleh Unit Reskrim Polsek Kangin. Pelapor atau korban umur 19 tahun telah menjadi korban dugaan tindak pidana perkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh yang diduga pelaku berinisial AM yang merupakan kakak ipar korban sendiri.
0: Penyidik masih mendalami perkara dengan memeriksa korban dan saksi serta berkoordinasi dengan unit PPA Satreskrim Polresta Sumenep. Penanganan perkara mengedepankan perlindungan dan serta kerahasiaan identitas korban serta asas praduga tak bersalah.

0: Angka kejadian kebakaran di Kabupaten Sampang mengalami lonjakan signifikan hingga Agustus 2026. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Sampang mencatat 148 kejadian kebakaran sepanjang tahun. Lonjakan tertinggi terjadi pada Agustus dengan 58 kejadian, meningkat lebih dari 200% dibanding Juni yang mencatat 18 kejadian. Dari total tersebut, 113 kejadian atau 76,35% merupakan kebakaran lahan akibat kelalaian manusia. Bahkan dua kebakaran lahan berambat hingga menghanguskan fasilitas umum berupa gedung sekolah. Kasih operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sampang, Abdul Fatur Rahman mengimbau masyarakat tidak membakar sampah maupun lahan.
1: Ya, dari awal Juni ini 14 kejadian, ini seluruh kabupaten. Terus yang untuk bulan Juli itu 35 dan bulan Agustus 58. Dari kebanyakan itu pemicunya ya itu seperti tadi saya sampaikan adalah karena human errornya itu. Artinya kesalahan faktor manusianya itu yang memang yang banyak yang dominan itu.
0: Fatur Rahman menambahkan, larangan tersebut juga tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2026. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan mengingat musim kering ekstrim akibat El Nino diperkirakan berlangsung hingga awal Oktober.

0: Satres Narkoba Polresta Sumenep mengungkap dugaan peredaran narkotika sabu di Kecamatan Seroki dan Beluto. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan AF 31 tahun warga Kecamatan Seroki, serta barang bukti diduga sabu dengan berat kotor sekitar 81,53 gram. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putrawardana mengatakan, AF ditangkap di perkarangan belakang rumahnya di Desa Seroki. Dari pemeriksaan, petugas menemukan satu poket diduga sabu seberat 0,16 gram dan pipet kaca berisi sisa sabu. Pengembangan kemudian dilakukan ke rumah seorang berinisial OPSI di Desa Masaram, Kecamatan Luto. Di lokasi tersebut, polisi menemukan dua poket diduga sabu seberat 77,66 gram dan 3,71 gram.
1: Dipidana dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun. Atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
0: Penyidik masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika. AF beserta seluruh barang bukti diamankan Mapolresta Sumenep proses hukum lebih lanjut.

0: Satuan pelayanan pembunuhan gizi atau SPPG dan Penang Sampang terus meningkatkan kualitas makan bergizi gratis atau MBG. Tingkat penerimaan menu diukur melalui penimbangan sisa makanan pada wadah makan penerima manfaat setiap hari. Kepala SPPG dan Penang Atul Loh mengatakan, jumlah sisa makanan menjadi indikator untuk mengetahui menu yang disukai sekaligus mengukur keberhasilan pemenuhan asupan gizi.
1: Itu sayuran, Mbak, paling banyak itu kemarin. Kadang-kadang dimakan, kadang enggak, Mbak. Jadi saya evaluasikan, ini kenapa enggak dimakan? Ketika divarias, itu banyak yang dimakan, Mbak.
0: Evaluasi dilakukan setiap 2 minggu bersama chef dan ahli gizi. Jika sisa makanan signifikan, menu dievaluasi, divariasikan, atau diganti. Dalam 2 hingga 3 bulan terakhir, sisa makanan turun dari sekitar 3 kotak menjadi 1,5 kotak, 1 bak, bahkan setengah kotak. SPPG akan terus berinovasi agar makanan bergizi yang disajikan dapat dikonsumsi secara maksimal.

0: KKR melakukan inspeksi mendadak di sejumlah SPBU. Sidak dilakukan mulai Kecamatan Cerengi hingga Caplok, menyusul antrean panjang kendaraan akibat keterlambatan distribusi BBM. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Sentra Sampang, Abdi Barri mengatakan, pasokan sementara dikirim dari Surabaya karena terjadi gangguan di depo BBM Caplok. Ia memastikan tidak ada pengurangan kota BBM Sampang.
1: Dari depo Surabaya sehingga butuh waktu untuk sampai ke SPBU. Nah ini kami sekarang lagi sidak di SPBU bersama Bukabak. Ternyata ya banyak SPBU yang di daerah Piliang ini yang melanggar SOP. Mereka melayani dirigen tanpa meminta surat rekom ke pembelinya. Kemudian juga ada yang bawa surat rekom tapi bukan miliknya, bukan atas nama KTP yang membeli. Nanti kami tindak lanjuti untuk dilaporkan ke Pertamina Patraniaga.
0: Tim menemukan SPBU yang melayani pembelian BBM menggunakan dirigen tanpa surat rekomendasi sesuai SOP. Bahkan ditemukan pembeli menggunakan surat rekomendasi yang bukan atas namanya. Temuan tersebut akan dilaporkan kepada instansi terkait untuk dievaluasi agar pelayanan SPBU kembali tertib.

Demikian lakuman informasi sepekan hasil bidik reporter RRI di 4 Kabupaten Semadura, edisi 6 September 2026. Naskah dan narator Muhammad Ali.

0: Sampang pagi ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Sampang pagi ini.
6: Guru itu beban.
7: Wih, ini video viral. Apa benar kejadian ini ya? Wah, heboh guys. Ini lagi berseliweran. Coba saya cari di Google. Ada yang memberitakan apa tidak? Wah, ternyata tidak ada. Tidak benar nih videonya.
8: Tanggung jawab dalam menggunakan media sosial.
9: Orang yang prosesnya begitu lama bisa jatuh dan runtuh hanya sekejap.
10: Menyaring, mengecek, mengonfirmasi.
11: Harus berani melawan tekanan publikasi instan.
12: Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat khususnya generasi muda dihadapkan pada tantangan besar. Bagaimana memilah informasi yang benar di antara banjir konten yang belum tentu akurat. tim AI Subdit Pengendalian Konten di Dijen Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sepanjang tahun 2025 telah diidentifikasi dan diklarifikasi sebanyak 1.923 konten hoax dan disinformasi yang beredar di media sosial Indonesia. Konten penipuan menjadi kategori paling dominan, disusul politik dan pemerintahan serta konten kesehatan. Dewi Kuraisin, dosen ilmu komunikasi Universitas Trunojoyo Madura, menyoroti tantangan yang dihadapi generasi Z dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial.
8: Informasi itu datang begitu cepat, tapi sayangnya tidak semuanya benar. Disinformasi atau mungkin bisa disebut sebagai informasi yang sengaja dipelintir seringkali muncul dalam bentuk yang sangat kreatif seperti meme, video singkat, bahkan konten humor. Generasi Z memang sangat mahir menggunakan teknologi, tapi tantangannya ada di sisi kritis sebenarnya. Apakah mereka terbiasa memverifikasi, membandingkan sumber, atau sekedar membaca judul lalu langsung membagikan?
12: Dewi menekankan pentingnya edukasi literasi digital yang tidak hanya teknis, tetapi juga menyentuh aspek etika dan sikap kritis.
8: Dan sebenarnya literasi digital bukan hanya soal bisa mengakses informasi saja, tapi juga soal membangun kebiasaan berpikir kritis, berhati-hati, kemudian juga bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Dengan melakukan itu, kita bisa bersama-sama mengurangi dampak disinformasi yang semakin marak ini.
12: Senada dengan itu, Ahmad Kholil, praktisi media dan pengamat komunikasi digital, mengingatkan bahwa disinformasi memiliki dampak sosial dan psikologis yang serius.
9: Masalah disinformasi di era digital ini, tentu dampak sosialnya itu pertama yang pasti memunculkan polarisasi di masyarakat. Ada yang memberikan kelompok yang cenderung pro maupun kontra. Yang pasti kalau dengan adanya disinformasi ini mesti ada konflik, yang mana di dalam media sosial itu kan ada algoritma. Nah, tidak menutup kemungkinan algoritma itu memperkuat bias, artinya memperkuat bias, membatasi perspektif, karena di dalam algoritma itu kan semacam kayak ada echo chamber.
12: Kholil juga menyoroti dampak psikologis yang muncul akibat framing dan manipulasi informasi.
9: Kalau bicara tentang psikologis, jelas nanti ada kecemasan, ada ketakutan, emosi, marah. Ya, karena dalam perspektif itu kan ada perasaan-perasaan yang kita itu akan terpancing emosinya. Ya, contoh kasus kemarin itu aja di masa 17, di akhir Agustus kemarin, yang mana di situ kan ada framing gitu. Ada framing orang-orang dikesankan jahat. Orang ini memang patut dipersekusi atau dijarah. Orang yang prosesnya begitu lama bisa jatuh dan runtuh hanya sekejap, hanya karena faktor dampak dari disinformasi di era digital.
12: Mahmud Ismail, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Bangkalan, menegaskan bahwa jurnalisme verifikasi adalah benteng terakhir dalam menghadapi banjir informasi.
10: Tugas kita sebagai wartawan bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menyaring, mengecek, mengonfirmasi, dan menjelaskan konteksnya agar berita itu benar-benar faktual, benar-benar aktual, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Kecepatan memang penting, tapi kebenaran juga jauh lebih penting.
12: Julian, seorang jurnalis muda, juga menyuarakan pentingnya keberanian melawan tekanan publikasi instan.
11: Memang harus diverifikasi lebih lanjut lagi. Jadi kita harus rajin-rajin memverifikasi dan harus berani melawan tekanan publikasi instan tersebut.
12: Saya bersama salah satu jurnalis senior televisi di Kabupaten Bangkalan dengan Bapak Husein. Menanggapi banyaknya konten-konten di media sosial yang belum tentu kebenarannya, bagaimana menanggapi tersebut?
13: Saat ini banyak konten-konten yang bernuansa hoax atau konten-konten yang berasal dari AI. Diolah oleh sebagian oknum untuk mengkaburkan fakta yang ada di lapangan. Masyarakat harus mengecek. Biasanya kalau ngecek yang lebih valid itu harus cek ke media mainstream.
12: Dari berbagai sudut pandang ini, satu pesan menjadi jelas. Literasi digital bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga kolaborasi antara media, akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Di era teknologi yang semakin canggih, kemampuan berpikir kritis dan verifikasi informasi adalah kunci menjaga integritas komunikasi publik. Tetap waspada, tetap cerdas, dan jangan lupa verifikasi sebelum percaya dan meng-share.

100,8 FM RI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di Sampang Pagi ini. Edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Gimana aktivitas Anda semua? Membahagiakan? Apapun aktivitas kita, entah itu di rumah, bersih-bersih, nyapu, atau yang bikin sarapan, masak bagi ibu-ibu, tetap semangat nih ya. Selagi beraktivitas di rumah bersama dengan keluarga, dan juga selamat menikmati teman-teman yang kemarin keluar dengan Anda. Jumpa kita pada Sampang Pagi ini. Bagi Anda yang saat ini berolahraga pagi atau jalan-jalan di sekitar alun-alun ataupun di seputar kota Sampang, menikmati jogging Anda dengan terus menikmati teman-teman yang mendengar kabar dengar Anda. Dan juga bagi Anda yang ada di lapangan nih ya, yang saat ini bekerja, yang ada di Pangarengan, yang lagi merajang tembakau, ataupun lagi saat ini teman-teman tetap semangat untuk meraih rezeki kita di hari ini. Semoga aktivitas kita menjadikan channel sukses sesuai dengan apa yang kita harapkan dan selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang saat ini merajang tembakau, menjimur tembakau ataupun

0: kita rasakan saat ini akan membawa kebahagiaan bagi kita dan bagi Anda yang saat ini berada di daerah dataran tinggi yang sulit dengan akses air bersih. Bersabarlah, semoga pemerintah daerah terus mampu memberikan saluran bantuan air bersih ke tempat-tempat yang rawan kekeringan. Mendengar 52 menit tepat telah lepas dari titik 6 waktu Indonesia bagian Barat. Teruslah bersama kami sampai nanti di titik 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI di Jakarta guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Warta Berita.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
2: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas. Tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
3: Nak, itu apa yang kamu tonton?
4: Ma, lucu-lucu, Ma.
5: Aku gak sengaja buka, aku takut.
3: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
4: Main game!
6: Dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
3: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
2: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini. Dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia. Karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.

0: tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
1: Alhamdulillah, senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
2: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito,